0: Irhami sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
4: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
5: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
6: Bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
4: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
7: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
4: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM hilirisasi dan transenergi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transenergi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
4: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
6: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
9: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424T. Yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
11: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
12: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
13: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
12: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayokarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
13: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
14: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
13: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
2: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
15: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
16: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
15: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
16: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
15: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
17: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
15: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini karena kita masih dalam nuansa, mungkin bisa dibilang ya, kemarin habis menggelar dari Hari Kesaktian Pancasila. Nah, selain ini dari Hari Kesaktian Pancasila ya, yang kemarin dilakukan juga ya, banyak dari tentunya dari pihak kementerian dan juga dari jajaran ASN tentunya ya, yang mengikuti tentunya dari upacara Hari Kesaktian tersebut di seluruh Indonesia ya tentunya. Nah, ini juga tidak luput dari Hari Kesaktian Pancasila ya, dari pemerintah Kota Kendari juga nih, di mana juga ikut memperingati Hari Kesaktian Pancasila untuk tahun 2026 melalui upacara bendera tingkat Kota Kendari yang berlangsung cukup khidmat ya dari lapangan upacara Balai Kota Kendari. Dan ini juga sebagai inspektur upacara yang bertindak ya pada upacara yang berlangsung kemarin ya, untuk Hari Kesaktian Pancasila kemarin di pemerintahan Kota Kendari, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran ya yang menghadiri tentunya, dan Wakil Wali Kota Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan juga para pemimpin organisasi perangkat daerah atau OPD dan seluruh aparat sipil ya negara di lingkungan pemerintahan Kota Kendari. Nah, ini juga terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang juga menjadi momen yang sangat penting untuk memperkuat ya dari semangat persatuan dan juga meneguhkan kembali dari komitmen untuk mengamalkan ya nilai-nilai dari Pancasila ya, yaitu dengan nilai berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari upacara ini juga dirangkaikan ya dengan penyerahan bantuan ternyata ya, yaitu bantuan pendidikan dan apresiasi untuk generasi muda. Nah, Wali Kota Kendari ini menyerahkan secara langsung bantuan beasiswa dan bantuan seragam sekolah ya kepada para peserta didik di jenjang taman kanak-kanak dari sekolah dasar dan juga sampai di tingkat SMP ya, sekolah menengah pertama. Dan penyerahan bantuan beasiswa dan perlengkapan seragam sekolah ini juga wujud kepedulian komitmen Pemkot Kendari ini juga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan, meringankan juga dari beban orang tua, memastikan juga bahwa seluruh anak di wilayah Kota Kendari ini bisa mengenyam pendidikan ya, atau mendapat mengenyam pendidikan dengan layak dan penuh semangat, pendengar. Dan juga di kesempatan itu dari Wali Kota Kendari menyerahkan hadiah kepada para pemenang ya dari lomba video konten literasi. Jadi penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi kreativitas pelajar dan generasi muda ya untuk menghasilkan karya edukatif berbasis media digital. Dan juga melalui lomba video konten literasi, generasi muda ini diharapkan bisa memiliki ruang ekspresi yang positif, bisa meningkatkan budaya literasi dan juga memanfaatkan ya teknologi informasi lebih bijak dan produktif tentunya. Dari pemerintah Kota Kendari yang menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya kemarin untuk 1 Oktober 2026 itu tidak sekedar menjadi agenda rutin nasional ya, melainkan juga momentum untuk mendorong penguatan karakter, menanamkan semangat gotong royong, mendukung juga tumbuh kembang potensi dari generasi penerus bangsa. Kita juga masih akan menghadirkan nih ya untuk menemani pukul 9 nanti ya dengan rangkaian dari Halo RRI ya di perjumpaan kita pada Sultra pagi ini. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Something. Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tu.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan untuk cek fakta ya di perjumpaan kita Sultra pagi ini. Dimana untuk cek fakta kita ya pagi ini yang beredar sebuah unggahan ya di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih untuk tahun 2026 ini. Dan faktanya klaim tersebut itu tidak benar ya. Ini juga dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram pendengar. Dan adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi ya dari phtc.panselnas.go.id pendengar. Dan ini perlu juga diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih itu telah ditutup pada April 2026 mendengar. Jadi informasi yang muncul ya di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih untuk tahun 2026 adalah informasi yang hoax ya. Karena untuk pendaftaran atau rekrutmen sendiri itu sudah ditutup ya untuk Koperasi Merah Putih di bulan April ya, untuk tahun 2026 ini. Kita juga masih akan menghadirkan Halo RRI ya untuk pagi hari ini untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekian untuk update dari Cek Fakta kita pagi hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
3: Pendengar Halo RRI, suara Anda solusi bersama di perjumpaan kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dimana mungkin dari pendengar juga ingin bergabung bersama kita ya di Halo RRI, ada mungkin terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang terjadi lingkungannya saat ini ya, bisa berbagi bersama kita. Kita buka juga di jalur telepon nih buat pendengar yang ingin bergabung ya, membagikan keluhan ataupun terkait dengan permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Bisa menghubungi kita ya di 0401-3124-008. Juga kita akan hadirkan beberapa isu-isu terkait ya di Halo RRI, perjumpaan kita di hari Jumat pada pagi hari ini. Seperti apa nih mungkin yang terjadi ya untuk isu-isu yang di wilayah Sulawesi Tenggara dan secara spesifik mungkin yang ada di Kota Kendari saat ini yang sedang terjadi. Kita akan hadirkan beberapa pembahasan untuk menemani aktivitas pendengar ya di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Ini isu yang menarik juga ya, kalau misalkan di kebersamaan kita nih ya, yang dimana juga terkait dengan MBG. Nah, kan ini MBG kan sudah berjalan cukup lama ya, apalagi untuk di wilayah Kota Kendari. Nah, ini juga ternyata itu menimbulkan banyak nih pro kontra di masyarakat. Salah satu pro kontra yang terjadi saat ini itu terkait dengan limbah dapur ya. Limbah dapur dari SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi gitu ya kan. Nah, ini seperti salah satu yang terjadi nih ya, di mana beberapa warga seperti di warga Lorong Garuda gitu ya, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mengeluhkan ya dari bau tidak sedap yang ini juga diduga berasal dari limbah dapur ya, dari SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada di Puatu. Jadi keluhan ini disebut juga kalau dirasakan ya warga selama hampir 1 tahun, pendengar ya, selama 1 tahun sejak aktivitas dapur SPPG itu berlangsung. Nah, jadi sejumlah warga itu mengaku terganggu dengan aroma yang dihirup gitu ya kan. Nah, ini juga disebut sangat menyengat terutama pada pagi hingga siang hari ya. Nah, ini yang menjadi keluhan warga untuk di wilayah Puatu sana. Jadi warga ini juga mengaku sudah menyampaikan ya bahwa keluhannya ini sudah disampaikan terkait dengan pengolahan limbah dan juga dari standar operasional prosedur atau SOP kepada pihak yang terkait ya, yang bisa menangani limbah ini. Ya, karena persoalan ini juga belum menemukan ternyata titik terang ya atau penyelesaian. Ya, jadi warga ini kemudian mengadukan kepada Komisi 3, pendengar ya, Komisi 3 DPRD Kota Kendari, yang dimana ini untuk dimintai ya tindak lanjut dari kondisi yang terjadi ya untuk warga yang ada di Kecamatan Puatu ini. Nah, salah satu warga seperti Maya ini ya yang mengeluhkan ini juga sempat nih ya di sosial media ya mengutip juga pernyataannya yang mengatakan kalau misalkan gangguan bau ini sudah dirasakan masyarakat sekitar cukup waktu lama gitu ya kan, dari 1 tahun yang seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya, yang dimana sudah banyak upaya juga dilakukan untuk dari warganya sendiri untuk menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah setempat, sampai akhirnya nih ya dari keluhannya itu disampaikan kepada pihak Komisi 3 DPRD Kota Kendari, dan ini juga mungkin masih dimintai untuk tindak lanjutnya seperti apa nantinya. Dari warga yang ada di sana seperti Maya ya, yang mengaku kondisi ini yang membuat dia juga membatasi dari sirkulasi udara di dalam rumah ya, karena khawatir aromanya itu bisa menyengat ya, jangan sampai masuk. Jadi sirkulasi udara mungkin dari penggunaan AC juga mungkin ya mulai membatasi gitu. Nah, jadi dari rumahnya ini juga mengutip dari pernyataan ya, apalagi yang muncul di sosial media, bahwa rumah itu dikepung dengan udara yang tidak segar sejak pagi sampai malam hari. Jadi tidak mungkin membuka sirkulasi udara masuk, apalagi untuk dihirup ya. Jadi waktu paling menyengat gitu, yang paling menyakitkan ya, yang disampaikan dari warga ini Maya, itu di atas jam 8 pagi ya, bau menyengat sampai mereka ini tidak kuat ya untuk menghirup aromanya. Dan menurut dari Maya juga bahwa dari pihak mitra SPPG Puatu itu sebelumnya sudah melakukan upaya penanganan juga ya dengan memasang pipa pembuangan sepanjang ratusan meter. Tapi warga itu mengaku masih mencium bau tidak sedap ya di sekitar pemukiman. Mendengar, nah ini juga mungkin perlu tindak lanjut yang lebih tegas lagi. Dan menanggapi hal ini juga laporan dari masyarakat ya, itu dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, dari Laode Azhar ya, itu melakukan peninjauan terhadap dapur SPPG Puatu ini. Nah, itu sudah melakukan peninjauan juga. Dan mengatakan kalau misalkan dari hasil rapat sendiri itu masih ada lagi nih ya untuk tindak lanjutnya yang akan diberikan supaya ada solusi nih ya terkait dengan aroma yang dihirup ya dari limbah dapur SPPG yang ada di Poatu. Nah, kita masih akan membahas sedikit nih ya beberapa isu mungkin terkait dengan limbah dapur SPPG dan juga beberapa keluhan lainnya yang ada di wilayah Kota Kendari. Masih tentunya di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama pendengar. Ini kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, terkait dengan situasi yang terjadi limbah dari SPPG ya, limbah dapur SPPG ini. Ini juga dilansir dari Sultratop nih pendengar ya, yang dimana dari laporan warga tadi ya pendengar, bahwa dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Laode Azhar, itu melakukan juga peninjauan terkait dengan dapur SPPG Puatu ini. Dan darinya juga mengatakan kalau misalkan ini dari hasil rapat dengar pendapat nih atau RDP yang juga sebelumnya bersama Badan Gizi Nasional atau BGN, itu beberapa persyaratan itu ada pendengar ya yang harus dipenuhi dari mitra SPPG, termasuk terkait dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, ini juga dengan tegas yang disampaikan ya, kalau misalkan yang tidak berfungsi IPAL ini ya atau belum punya IPAL itu akan segera disuspend atau diberhentikan sementara sesuai dengan landasan persyaratan berdirinya dari SPPG atau dapur ini pendengar ya. Nah, ini dari kunjungan dari Komisi 3 juga memeriksa ya sejumlah bagian pengolahan limbah hasil pengolahan makanan bergizi gratis atau EBG. Ini termasuk tempat penampungan limbah dan saluran pembuangan. Nah, ini juga dari Laude Azhar yang menyampaikan ya, dari pemeriksaan yang dilakukan itu pihaknya itu belum menemukan ya bukti konkret yang bisa memastikan sumber bau itu berasal dari dapur SPPG ternyata. Tapi darinya juga menyampaikan kalau mengakui adanya aroma kurang sedap ya di sekitar lokasi ya, setelah melakukan kunjungan ya di tempat tersebut, bahwa memang ada bau di sekitar lokasi, bau yang tidak sedap, terutama pada bagian ujung saluran pembuangan yang berdekatan dengan pemukiman warga pendengar. Dan menurutnya juga bahwa hasil pemeriksaan nantinya itu membuktikan kalau bau atau pencemaran ini itu berasal dari aktivitas SPPG. Jadi masih akan dilakukan pemeriksaan ya. Jadi pihak pengelola wajib juga bertanggung jawab terkait dengan situasi yang terjadi kalau memang didapat seperti itu. Dan sebaliknya jika sumbernya bukan dari SPPG, pihak ini juga tidak bisa dibebani dengan tanggung jawab tersebut ya, dari persoalan yang terjadi di sana ya. Kalau mungkin saluran ini saluran umum atau semacamnya, itu kembali lagi dari pengecekannya seperti apa. Dan juga untuk memastikan sumber pencemaran ini, darinya juga menyampaikan bahwa diperlukan ya pemeriksaan melalui pengujian laboratorium ya, karena ini ternyata untuk salurannya sendiri nih yang menimbulkan bau yang tidak sedap itu. Dari bagian itu siap melakukan pengujian sampel juga ya, terkait dengan di Puatu ini ya, dari SPPG yang dianggap memiliki limbah itu tadi pendengar ya. Dari koordinator wilayah bagian Kendari, Fadila Rizka Mutia ya, ini kita masih lansir dari Sultratop juga, bahwa darinya menyampaikan pihaknya ini turut melakukan pemeriksaan untuk dapur mitra SPPG Puatu nih bersama DPRD Kota Kendari. Kita masih akan bahas sedikit ya terkait dengan situasi yang terjadi di Puatu ya, terkait dengan limbah pembuangan ya yang menimbulkan aroma yang tidak sedap yang mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitaran Puatu. Kita masih akan hadirkan tentunya ya beberapa isu lain juga untuk menemani di kebersamaan kita di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, kita masih hadirkan ya sedikit yang terkait tadi isu dari limbah dapur SPPG yang terjadi di beberapa wilayah nih ya, atau mungkin yang terjadi saat ini ya, terkait dengan keluhan yang masuk gitu ya kan, dari Puatu gitu pendengar. Dari bagian ini juga siapkan pengujian sampel ya, dari koordinator wilayah bagian Kendari, Fadila Rizka Muhtia, yang juga menyampaikan pihaknya ini turut melakukan pemeriksaan untuk dapur mitra SPPG Puatu bersama DPRD Kota Kendari. Dan juga pemeriksaan ini mencakup dari aktivitas produksi sampai dengan kondisi saluran pembuangan dan tempat penampungan limbah, mendengar. Darinya mengatakan juga bahwa lokasi muara pembuangan air limbah SPPG ini itu berada di tidak jauh ya dari pemukiman masyarakat. Ini yang menyebabkan bau tidak sedap itu tercium ya. Nah, dari penelusuran di lapangan terdapat juga aliran yang bercampur dengan limbah rumah tangga di sekitar lokasi. Nah, ini juga jadi membutuhkan data lebih akurat ya, apakah ini memang dari murni ya karena dari dapur SPPG ini, atau memang juga ternyata ada kaitannya karena itu tempat pembuangan limbah dari masyarakat ya, limbah rumah tangga di sekitar lokasi. Dan menindaklanjuti juga laporan dari warga di Lorong Garuda ya, di BGN ini akan berkoordinasi juga dari Dinas Kesehatan ya dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya atau DLHK untuk melakukan pengujian sampel air, pendengar. Dan hasil pengujian laboratorium itu nantinya dapat memberikan kepastian juga dari kondisi kualitas air dan juga membantu mengidentifikasi nih sumber persoalan yang dikeluhkan dari masyarakat yang ada di sana. Dan juga berdasarkan hasil pemantauan di lokasi pada kemarin ya, 1 Oktober 2026. Jadi aroma kurang sedap tercium di sekitar bagian ujung saluran pembuangan dan lokasi penampungan limbah yang berada dekat dengan pemukiman warga ya. Dan itu masih dalam tahap uji laboratorium ya. Kita belum tahu juga hasilnya seperti apa nantinya. Dan ini juga ya beberapa isu yang terkait ya, paling ini terkait dengan mungkin saja masih ada beberapa di wilayah yang ada di Kota Kendari ini ya, keluhan masyarakat terkait dengan pungli ya. Jadi pungli ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai ini menjadi cikal bakal dari perilaku yang tidak baik gitu ya kan, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat nih ya, entah itu dengan aktivitas administrasi yang dilakukan atau semacamnya. Dan ini juga ya, karena kita sudah di ujung perjumpaan nih pendengar ya. Ini sekarang pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya untuk Halo RRI ya, tidak hanya di hari Jumat, kita juga hadir di hari Senin, hari Rabu ya, yang dimana akan terus menghadirkan tepatnya untuk pukul 9 sampai jelang pukul 10 ya, menghadirkan terkait dengan keluhan masyarakat ya yang dibagikan di kebersamaan kita di Halo RRI, entah itu di hari Senin, di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Dan juga akan kita coba untuk terhubung dan menghadirkan narasumber yang bisa memberikan pernyataan dan terkait dengan keluhan-keluhan yang sudah masuk di kebersamaan kita pada pagi hari ini dan juga di hari-hari lainnya. Masih tentunya di kebersamaan kita, Ilham masih akan menemani juga sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan hal menarik yang akan Ilham hadirkan juga ya di pagi hari ini ya. Dan untuk Halo RRI, nanti juga kita akan tahu nih ya kondisi terkait ya, upgrade terkait dengan situasi yang sudah kita bagikan terkait dengan di Puatu ya, SPPG Puatu ini, dan kondisi limbah dapur. Apakah itu benar-benar murni ya dari SPPG atau memang ada hal lain ya di sana ya, atau limbah dari rumah tangga dari lokasi tersebut. Nah, kita cukupkan untuk di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Di kebersamaan kita akan hadirkan untuk Sultra siang hari ini dengan dialog Indonesia Sehat ya. Tentunya kita akan berbagi dengan topik menarik dan juga narasumber yang sudah hadir saat ini di studio bersama kami di Persatu kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Pendengar, di mana Ilham tentunya tidak sendiri ya. Saat ini sudah hadir di studio bersama kita yang di mana dialog Sultra siang hari ini ya di Indonesia Sehat ya bersama dengan Dr. Haji Jamaluddin MKes SPJP FIHA. Ini adalah Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular ya Indonesia. Selamat pagi ini dari Pak Jamaluddin saya panggilnya ya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dokter. Ya. Sehat dokter ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya dokter pastinya sehat ya. Alhamdulillah. Oke, selain dari dokter Jamaluddin juga ya, ada juga dari dokter Rahmiyanti MKes saat ini bersama kita ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis ke perawatan ya dan dari RS jantung nih dan pembuluh darah. Ini kita sapa nih untuk kebersamaan kita dari dokter Rahmiyanti. Ya. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, senang sekali nih Lam nih di apa namanya temani sama dokter nih ya. Berasa udah sehat nih Lam.
3: Amin.
0: Amin. Kita mau bahas hal menarik nih untuk pagi hari ini ya, dokter ya. Terkait dengan jantung sehat nih ya. Ini mungkin sesuai nih ya bidangnya nih ya kan. Jantung sehat karena ini juga terkait dengan di tanggal 29 September ini ya kan, memperingati juga dari Hari Jantung ya, dokter ya.
2: Iya, betul.
0: Hari Jantung. Nah, kalau di pihak RS apa nih yang biasanya dihadirkan kalau misalkan lagi menyambut Hari Jantung Sedunia? Apakah langsung kayak dibuka nih untuk mereka yang ingin apa namanya membuat apa namanya bantuan atau semacamnya gitu, atau seperti apa nih, atau ada kegiatan apa biasanya kalau misalkan menyambut dari Hari Jantung Sedunia nih? Kalau dokter Jamaluddin nih silakan ya. Kita sapa dulu nih, silakan Pak.
2: Ya. Sahabat Pro 1, jadi Hari Jantung Sedunia itu merupakan event tahunan ya, event tahunan yang rutin diselenggarakan seluruh dunia. Itu setiap tanggal 29 September. Itu sebenarnya merupakan suatu kampanye sebenarnya, kampanye terhadap untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan jantung itu. Oleh karena dari tahun ke tahun kita tahu bahwa angka kejadian penyakit jantung itu semakin meningkat. Oleh karena itu melalui digagas oleh World Heart Federation atau WHF itu diperingatilah setiap tanggal 29 September itu sebagai Hari Jantung Sedunia. Ya, tujuannya itu ya itu sebagai kampanye kepada masyarakat untuk bisa lebih aware, lebih peduli, lebih sadar terhadap terutama faktor-faktor risiko penyakit jantung. Kemudian bagaimana supaya bisa lebih sadar terhadap kesehatan jantungnya, mulai dari deteksi dini, gejala-gejala awal yang mungkin bisa muncul seperti sakit dada, sesak napas, berdebar. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat ya. Nah, jadi setiap tahunnya itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, termasuk PERKI Cabang Kendari, itu secara serentak di seluruh Indonesia itu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya itu bervariasi. Ya, untuk 3 tahun terakhir ini kita mengambil tema itu tentang aritmia, gangguan irama jantung ya, oleh karena selain penyakit jantung koroner, aritmia itu sendiri, terutama atrial fibrilasi, itu kejadiannya semakin meningkat ya, dan termasuk hal yang berbahaya juga karena kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat, tiba-tiba sudah terjadi komplikasi terutama stroke gitu. Ya, jadi setiap tahunnya itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI itu kita selalu mengadakan event kegiatan itu, dan kegiatannya beraneka ragam. Untuk tahun ini kita di Kota Kendari itu ada pelatihan bantuan hidup dasar di SMA-SMA.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian kita juga mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan kepada komunitas pelari juga. Ya. Kemudian kemarin puncaknya itu kemudian sempat juga kemarin ada edukasi juga di RRI juga waktu bulan September kemarin. Kemudian puncaknya kemarin tanggal 27 kita mengadakan kegiatan jalan santai bersama, kemudian senam, kemudian pemeriksaan deteksi dini penyakit jantung melalui pemeriksaan ehokardiografi itu kita pusatkan di rumah sakit jantung Uputajiko Kendari. Itu kegiatan kita kemarin.
0: Wah, ternyata ada banyak banget nih ya manfaat yang bisa kita dapatkan juga. Tapi kayaknya memang penting banget nih ya, soalnya jantung ini hal yang paling rawan dari kita. Kita harus jaga ya. Nah, kalau dari Pak Jamaluddin tadi sudah berbagi sedikit ya, kita ke Bu Rahmianti nih. Kalau misalkan dari Bu Rahmi sendiri nih, ini kalau dari dokter Rahmianti ini di RS Jantung, beneran nih di RS Jantung ya tugasnya ya.
3: Iya.
0: Nah, kayak gimana nih kegiatannya? Apalagi ini kan sempat menyambut untuk di 29 September mungkin juga dengan banyak kegiatan mungkin dilakukan. Seperti apa nih kalau dari Bu Rahmianti, silakan.
3: Terima kasih. Jadi menyambung tadi dari Dr. Jamal bahwa kemarin puncak untuk peringatan Hari Jantung Sedunia dilaksanakan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Oputaiko. Jadi ada pemeriksaan screeningnya, senam. Jadi untuk rumah sakit dalam kegiatan untuk menjaga jantung ini, itu sama dengan yang lain, bahwa pelayanan itu ada yang namanya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Jadi alhamdulillah untuk rumah sakit jantung sendiri, selain untuk melakukan screening, jadi kita utama berpusat sebagai kuratifnya. Jadi untuk layanan jantung kami itu sudah dilengkapi dengan SDM yang kompeten untuk melakukan tindakan-tindakan yang invasif. Jadi sejak berdiri 2023 rumah sakit jantung, alhamdulillah saat ini sudah bekerja sama dengan BPJS, itu sudah melaksanakan istilahnya jantung bypass, operasi jantung bypass. Jadi itu tidak perlu lagi untuk dirujuk ke rumah sakit harapan kita. Jadi kan kita sudah punya dokter spesialis yang memang kompeten untuk melakukan CABG itu tadi. Jadi istilahnya kalau jantungnya tersumbat, itu dipasang stent atau istilahnya awamnya itu dipasang cincin. Itu dalam sebulan bisa kita sampai lebih dari 50 pasien.
0: 50
3: itu,
0: pasien.
3: Ya, itu sudah rata-rata ya. Jadi dokter intervensi itu kita ada ruang yang namanya cath lab yang menggunakan kontras, itu alatnya sudah canggih, itu bisa dilaksanakan di rumah sakit Oputa. Itu untuk layanan kuratifnya. Kalau untuk edukatifnya, kami juga punya sarana promosi yaitu Instagram. Jadi Instagramnya itu rsjpdo_ Oputaiko. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana edukasi kita seperti layaknya dengan rumah sakit lain. Yang kami gambarkan tadi bahwa ada promotifnya, edukasinya, dan kuratifnya, itu yang utama. Jadi alhamdulillah untuk di rumah sakit kita juga, selain itu tadi yang CABG dan PCI pemasangan, jadi kami berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi dokter-dokter IGD di gawat darurat untuk pelayanan jantung. Jadi ada yang istilahnya di screening harus di EKG kurang dari 10 menit, bagaimana pasien kurang dari 12 jam kalau dia ada ACS atau STEMI itu harus sudah ditangani untuk pemasangan stentnya. Itu yang berusaha kami mengikuti prosedurnya. Mungkin itu yang berusaha kami tetap. Dan sekedar informasi bahwa bukan hanya penyakit jantung yang bisa kita layani. Jadi memang awal berdirinya rumah sakit jantung itu dia rumah sakit khusus.
0: Iya, khusus jantung kan?
3: Ya, tapi kedepannya dan sampai saat ini kita juga melayani pasien-pasien umum.
0: Okay.
3: Jadi ada dokter anak, ada dokter interna, dokter ginjal hipertensi juga kita punya, dokter gigi subspesialis periodontitis, ada juga bedah. Dan insya Allah di akhir tahun ini kita akan buka juga pelayanan kandungan ya, obstetrik ginekologi.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Ternyata sudah banyak juga spesialis lain yang ada di ini ya, rumah sakit jantung, jantung luar biasa ya. Nah, yang dulunya mungkin nih dari pendengar kalau misalkan ada riwayat jantung atau apa gitu ya, dirujuk sampai keluar daerah, bahkan mungkin sampai keluar negeri. Ya. Ini sekarang udah bisa juga ya, di Kota Kendari nih ya. Tidak perlu jauh-jauh lagi, keluar biaya lebih lagi ya kan.
3: Dan itu ditanggung BPJS.
0: Wah, luar biasa ya. Bersyukur gitu kalau kita punya BPJS nih, buat pendengar nih ya, kalau misalkan ada BPJS sudah bisa di ini ya, dilayani seperti dilayani.
3: Jadi pasien yang pasang PCI itu ditanggung BPJS.
0: Pasang
3: istilahnya pasang cincin, orang bilang pada itu kan stand
2: operasi juga.
0: Operasi juga.
3: Yang operasi CABG kemarin itu
0: ditanggung oleh BPJS. Wah, ini semakin mempermudah nih buat masyarakat tentunya ya. Tinggal memperlihatkan juga ya identitas BPJS-nya dan akhirnya bisa juga diproses nih sebagaimana mungkin yang lain gitu ya kan. Nah, ini menyenangkan juga ini, kabar yang bagus ya itu dibilang ya. Kita ke ini ya, Dokter Jamaluddin lagi nih. Ini terkait dengan jantung nih, Pak Dokter nih, ini untuk masyarakat seberapa penting nih supaya tahu juga nih ya, untuk bisa memahami bahwa penyakit jantung ini tidak hanya menyerang orang-orang yang mungkin lanjut usia ya, tapi juga bisa terjadi pada usia-usia produktif, dan itu kayaknya agak menakutkan ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga nih ya, kayak gimana gitu ya, Pak Dokter. Mungkin silakan Pak Dokter.
2: Iya, iya, betul sekali ya. Jadi penyakit jantung itu kan ada berapa macam. Ada yang namanya penyakit jantung bawaan, kemudian ada yang penyakit jantung yang didapat ya, akibat faktor-faktor risiko. Nah, kalau penyakit jantung bawaan kan memang dia sejak lahir sudah ada, biasanya sudah muncul. Nah, itu pun gejalanya ada yang langsung kelihatan, ada juga yang nanti dewasa baru kelihatan gejalanya. Kemudian yang biasa kita bicarakan itu adalah yang penyakit jantung koroner. Jantung koroner itu dulunya ya katanya itu penyakitnya orang tua.
0: Orang tua, lansia gitu ya.
2: Penyakitnya orang kaya katanya.
0: Iya.
2: Sekarang ternyata tidak sekarang.
0: Wah. Ya.
2: Jadi kita faktor risikonya itu kan salah satunya hipertensi.
0: Okay.
2: Salah satunya itu ya. Dan berdasarkan hasil survei Riskesdas tahun 2023 terakhir ya.
0: 2023, ya, baik.
2: Itu kurang lebih sekitar 10%-an itu terjadi di bawah usia 25 tahun.
0: 25 tahun?
2: Iya, ada hipertensi.
0: Waduh, ya. Kok bisa ya anak muda terkena hipertensi? Ya. Kok bisa ini dokter? Kenapa nih?
2: Faktor pola hidup.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang faktor pola hidup. Ada juga ada namanya hipertensi primer juga. Ada hipertensi sekunder juga, ada akibat penyakit lain ada juga.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang pola hidup kita bisa lihat di jalan-jalan.
0: Iya.
2: Ya semua fast food semua banyak sekali itu sekarang, minuman makanan. Nah, itu hipertensi itu kan, dan kolesterol itu kan faktor risiko itu untuk jadi PJK. Ya, sehingga ya pasien kita itu ada yang umur 20-an.
0: Waduh.
2: Umur 30-an sudah serangan jantung.
0: Ini kabar buruk nih buat yang suka jajan. Jajan di luar nih ya kan, jajan sembarang gitu ya. Gimana nih dokter nih?
2: Jadi umur-umur sekian, umur-umur 30-an sudah banyak.
0: 30-an?
2: 30-an sudah banyak. Kalau dulu kan 40-50-an. Nah, sekarang ternyata penyakit jantung itu sudah bergaul juga dengan anak muda sekarang.
0: Penyakit pun ingin berteman kaum Gen Z ya.
2: Dan tidak hanya orang kaya juga.
0: Baik.
2: Seluruh sekarang lapisan ekonomi kena.
0: Kena ya.
2: Kena.
0: Waduh.
2: Kalau saya sih kalau melihat ya faktor pola hidup itu paling mempengaruhi. Di samping faktor genetik ya.
0: Genetik baik.
2: Genetik tentunya besar sekali pengaruhnya juga. Kalau ada faktor genetik kemudian pola hidup tidak sehat cepat sekali kenanya itu.
0: Oke, jadi mereka mungkin dari genetik terus pola hidup juga,
2: pola hidup itu cepat sekali kenanya.
0: Ini jadi sangat rentan nih ya. Ini kayaknya kita harus ada cek kesehatan gratis kayaknya. Buat cek-cek nih buat kita nih. Apakah kita dalam kondisi yang optimal atau seperti yang dokter bilang tadi ya, ini mengkhawatirkan juga nih. Nah, ke Dokter Rahmi Yanti nih ya, kita mau tanya juga nih ya, terkait dengan saat ini mungkin saja ya, faktor risiko dari penyakit jantung ini yang paling sering ditemukan mungkin untuk masyarakat saat ini ya, yang seperti disampaikan juga dari Dokter Jamaluddin ya, bahwa ini anak muda banyak yang terserang nih ya. Nah, kalau dari Dokter Ramyanti yang menangani mungkin ada nih beberapa mungkin anak muda yang pernah ditangani atau seperti apa nih?
3: Untuk saat ini karena saya di bidang pelayanan di manajemen, tetapi dari pelaporan itu bahwa memang kasus-kasus untuk risiko jantung itu seperti yang disebutkan tadi ya, hipertensi. Jadi yang ke rumah sakit itu dia sudah itu menderita. Jadi kalau tidak ada keluhan itu mereka tidak mau periksa. Jadi mungkin yang perlu kita lebih banyak upayakan untuk mengantisipasi bersama bahwa sebelum sakit harus lebih baik kita mencegah. Itu kan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati, itu memang betul. Jadi yang kami dapatkan itu kan memang sudah tingkat lanjut mau periksa ke rumah sakit kan, apalagi yang pusat rujukan seperti Uputeka itu yang memang sudah harus ditindaki. Jadi sebaiknya kalau kita melihat ke belakang itu kan ada yang namanya screening. Kalau dia umur 18 tahun ke atas dengan ada faktor keturunan, riwayat keluarga, hipertensi, jantung, itu sudah harus jaga-jaga aware. Jadi kita harus tidak ada salahnya kita cek lengkap yang mungkin dokter ya, LDL-nya itu yang harus kita jaga. Ada profil lipid darah yang harus kita waspadai, dia tidak boleh di atas normal. Jadi misalnya kolesterolnya berapa, darah kalaupun sudah terlanjur tinggi dan ke Oputaiko dan diberi obat itu harus dipatuhi. Kadang berobat seumur hidup 3 bulan dicek lagi seperti itu. Jadi atau kita sendirilah berat badan. IMT-nya kita, tinggi badan per berat badan pangkat 2 itu dibagi misalnya harus 23 indeks massa tubuhnya atau lingkar perut. Kalau laki-laki enggak boleh dari 90, Dok ya. Perempuan enggak boleh dari 80. Nah.
0: Enggak boleh dari 90.
3: Iya, sentimeter ya lingkar perutnya. Itu yang harus kita namanya screening. Jadi kalau sudah kalau berumur dan ada lingkar perut ya, kan kita punya banyak sarana untuk bisa mencegah dan harus terjaga. Jadi jangan beranggapan kalau memang sudah di rumah sakit dan harus dokter sudah dokter spesialis sudah menginstruksikan minum obat seterusnya itu jangan dihentikan karena sudah karena tidak ada keluhan lagi, tidak mau lagi datang kontrol, padahal kan itu semua sudah ditanggung BPJS. Jadi kadang obatnya 3 bulan ada namanya istilah PRB, jadi hanya datang bawa resep mengambil obat untuk 3 bulan. Jadi nanti 3 bulan lagi tiap bulan, jadi nanti bulan ketiga baru ketemu dokter untuk periksa lagi echo. Periksa lagi EKG-nya. Jadi EKG-nya itu rekam jantung untuk mau dilihat apakah memang pembuluh darahnya itu jadi kayak selang selang kita di rumah, apakah banyak lumut-lumutnya atau banyak kolesterolnya atau lemak darahnya. Itu yang harus kita screening dan itu ke lab, mau mandiri, mau pakai BPJS itu bisa. Jadi ambil dulu rujukan di puskesmas, kemudian bisa langsung minta ke Oputaiko atau rumah sakit lain untuk dicek lengkap. Dan kalaupun sudah menderita jantung itu ada treadmill di rumah sakit jantung itu ada treadmill untuk menguji mungkin dok ya, untuk menguji bagaimana kemampuan jantungnya untuk bisa aktivitasnya. Jadi tidak boleh misalnya karena mau olahraga tapi jantungnya sudah tidak kuat, dia harus membatasi jenis olahraganya.
0: Seperti
3: itu. Jadi itu di test treadmill namanya. Mungkin seperti itu untuk menguji kemampuan jantungnya. Itu ada di Rumah Sakit Oputa juga kami ada untuk mengetahui bagaimana kapasitas otot jantungnya untuk berfungsi dengan baik.
0: Waduh, Nah, ini Ilham mau bahas sedikit lagi, tapi sudah ada yang bergabung ternyata juga ya di pagi hari ini. Ada Bunda Hani nih, mungkin mau berbagi juga terkait riwayat jantung mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, Bunda.
4: Heri.
0: Selamat pagi juga nih Bunda. Bunda Hani mau
4: terus Dinda menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah bisa dapat jaringan.
0: Alhamdulillah ya. Ya, Bunda mau tanya apa nih terkait dengan jantung juga mungkin ya.
4: Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam
2: Bunda.
4: Lalu semangat menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kekuatan menjalankan aktivitas. Alhamdulillah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya, sehat-sehat Bunda.
4: Ini sebenarnya dok ya.
0: Apa nih?
4: Itu seharusnya itu kita pikir-pikir agar kita terhindar dari penyakit.
0: Oh iya, siap Bunda.
4: Nah, dan terutama itu kita berdoa sama Allah. Berniat tulus makanan ini kita halal apa tidak halal.
0: Siap Bunda.
4: Kalau halal itu pasti kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Ini
0: amin. Yang
4: saya dok.
0: Siap-siap Bunda ya.
4: Zaman sekarang ini apalagi di zaman digital. Mm-mm. Itu kadang itu makanan orang bayar. Dengan lambung. Nah, karena makanan yang dimakan itu tidak halal dari Allah. Akhirnya penyakit lambung. Seperti itu.
0: Baik.
4: Anu dokter.
0: Baik Bunda, baik. Jadi, siap Bunda.
4: Bagaimana makanan yang kita makan ini Mm-mm. seharusnya bersih.
0: Mm-mm.
4: Apa itu
0: higienis ya Bunda ya,
4: dari kotoran najis.
0: Mm-mm.
4: Insya Allah itu kita berniat sama Allah, ya Allah apa ini halal yang saya makan.
0: Ya, Bunda.
4: Dan hasilnya halal. Penyakit terhindar daripada
0: ini. Baik. Baik Bunda, terima kasih nih Bunda ya sudah bergabung bersama kita. Nah itu tadi dari Bunda Hani. Mungkin terkait dengan makanan nih dari Bunda Hani nih. Kalau dari Pak Dokter Jamaluddin nih, kira-kira dari pemakanan juga ini gimana nih? Mungkin karena banyaknya di sosial media seperti Bunda Hani bilang ya, banyak sekali jajanan yang kita lihat, kita kayak langsung mau pesan gitu ya. Biasanya kita langsung tergoda nih, langsung pesan gitu. Betul. Kira-kira itu pengaruhnya juga atau gimana nih makanan-makanan yang kita lihat nih ya, entah itu mungkin bisa menambah kolesterol atau semacamnya. Silakan Pak Dokter, mungkin tanggapan
2: ya. Jadi betul sekali ya Bunda ya, makanan itu penting sekali. Jadi, kita kan mohon maaf di Islam ya, ke Islam kan ada istilahnya selain halal harus thayyib juga.
0: Thayyib.
2: Ya, jadi halal dari segi hukumnya thayyib ya. Ya, bagus, baik untuk kesehatan kita.
0: Ya.
2: Tentunya memang betul sekali bahwa makanan itu sangat besar pengaruhnya, terutama terhadap faktor risikonya. Faktor risiko penyakit jantung koroner itu hipertensi. Ya, hipertensi kan dari pola konsumsi yang tinggi garam, itu kan sangat mempengaruhi. Kemudian tinggi lemak, makanan-makanan yang tinggi lemak, yang banyak lemaknya. Sekarang kan kita lihat makanan-makanan di pinggir jalan itu kan ya bisa kita lihat lah bagaimana gorengan-gorengan.
0: Sebenarnya menggoda sih, tapi memang karena dokter sudah sampaikan kita jadi agak takut ini. Waduh, jangan sampai nanti.
2: Gampang mengucapkan tapi susah dihindari.
0: Susah dihindari, Pak. Jadi menjadi kekhawatiran kita. Tentunya pendengar ya, kita undang juga nih yang ingin bergabung bersama kita ya, membahas terkait dengan topik kita nih. Karena di tanggal 29 September itu juga memperingati Hari Jantung Sedunia nih. Boleh juga bergabung bersama kita ya di via YouTube ya. Saat ini kita juga sedang streaming melalui live YouTube nih. Jadi buat pendengar yang ingin tanya juga ke kita terkait dengan kondisinya, boleh bergabung nih. Di via telepon juga tadi seperti Bunda Hani ya, di 0401-3124-008. Sudah ada yang bergabung nih, dokter ya. Ini dari atas nama Sunarti nih, Sunarti 3481. Katanya dok, apa tindakan awal yang harus dilakukan ketika ada yang tiba-tiba terserang jantung? Waduh, gimana ini dok? Ya. Kalau misalkan ada yang terserang jantung, kita harus tanggapinya gimana? Kan biasanya kita panik gitu.
2: Iya, betul ya. Jadi Itu penting sekali memang ya, bagaimana penanganan awal kita terhadap kalau ada serangan jantung.
0: Iya, serangan jantung.
2: Ini tentunya tergantung dari derajat serangannya seperti apa. Apakah cuma sekedar nyeri dada, serangan nyeri dada, atau sampai malah henti jantung. Kalau misalnya masih nyeri-nyeri dada, ya tindakan awal kita yang pertama, kalau kita lagi aktivitas, kita istirahat.
0: Istirahat,
2: baik. Ya. Lagi bicara, lagi marah-marah, berhenti marah-marah.
0: Nah, oke, okay, langsung ya, stop gitu ya.
2: Karena itu emosi itu, baik aktivitas fisik ataupun aktivitas emosi itu mempengaruhi. Mempengaruhi baik, kebutuhan baik. Oksigen dari jantung kita. Nah, kemudian kita bisa istirahat ya. Kalau misalnya dalam waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit tidak hilang, itu sebaiknya kita langsung ke UGD. Ya, kalau tidak ada orang ya,
0: iya.
2: Orang kita bisa pergi sendiri. Kalau sebisa mungkin jangan nyetir sendiri.
0: Jangan nyetir sendiri.
2: Nah, karena itu bisa berbahaya itu.
0: Ini dia kalau misalnya kita ada riwayat jantung nyetir gitu, wah apa nggak rawan gitu ya?
2: Rawan kan. Ini kan dia lagi serangan tuh nyetir sendiri tuh rawan itu di tengah jalan. Bisa terjadi henti jantung tiba-tiba.
0: Baik,
2: nah
0: baik.
2: Kemudian yang tadi ya, jadi tenang, istirahat. Ya, kemudian apabila dalam berlanjut lebih dari 15 menit sebaiknya segera ke UGD terdekat untuk dilakukan pemeriksaan apakah betul itu akibat jantung atau bukan.
0: Baik.
2: Nah, kemudian ini,
0: jangan panik karena ya, kalau saya langsung panik itu biasanya
2: kepanikan itu akan mempengaruhi detak jantung akan memperparah kekurangan oksigen dari jantung itu sendiri.
0: Oke, baik.
2: Kemudian kalau misalnya serangan jantung itu sampai terjadi henti jantung, maka tindakan pertama kita ya sebagai masyarakat awam, kalau kita perhatikan tidak kita cek apakah dia sadar atau tidak. Ya, kemudian kalau misalnya kita ada keterampilan untuk bisa raba nadi di raba nadi di lehernya, tapi kalau orang awam tidak disarankan,
0: sulit kayaknya untuk tahu gitu.
2: Pokoknya kalau dia tidak sadar, pingsan, langsung lakukan resusitasi jantung jantung paru. Jadi lakukan kompresi, kompresi di dadanya itu.
0: Baik.
2: Pokoknya tidak usah pusing di lokasi di mana, pokoknya kompresi saja dulu.
0: Kompresi saja, ya, baik.
2: Kompresi saja. Untuk orang awam tidak dianjurkan untuk memberikan napas buatan, cukup kompresi saja.
0: Baik.
2: Dan itu kecepatan kita memulai kompresi itu sangat menentukan, mempengaruhi keberhasilan atau kelangsungan hidupnya dia.
0: Baik, iya. Nah itu dia ya. Seperti yang dibilang tadi Pak Dokter ya, kalau misalkan kita berkendara nih harus kayaknya didampingi gitu ya. Mending kita yang nyetir lah. Jangan biarkan mereka yang berkendara ya, yang punya riwayat jantung ini bahaya juga ya Pak Dokter ya. Ada lagi yang bertanya di kebersamaan kita nih. Mungkin kepada Bu Dokter nih ya, kita jawab dulu nih ya. Dari Yuliana 80 nih ya. Mungkin dia kelahiran 80 nih. Yuliana 80. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami nyeri dada atau sesak napas secara tiba-tiba? Mungkin masih ada kemiripan nih dari dokter ya. Silakan Bu Dokter jawab.
3: Coba menjawab. Jadi sebenarnya nyeri dada dan sesak napas itu tidak langsung tiba-tiba datang. Sebelumnya itu pasti ada awal, ada warning. Jadi enggak tiba-tiba dia langsung
0: tiba-tiba
3: kena serangan jantung, tidak.
0: Okay,
3: jadi
0: okay.
3: Itulah gunanya screening. Jadi kalau dia memang tiba-tiba nyeri dada, yaitu tadi sama dengan memastikan bahwa nyeri dadanya itu apakah karena memang ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya sampai dia nyeri, atau memang ada pengaruh asam lambung, kan itu mirip-mirip sama gejalanya. Karena sakit lambung, ternyata dia kena akut koroner sindrom, jadi penyumbatannya. Jadi tidak seseorang yang ada sumbatan itu tidak mesti tiba, karena ada faktor resiko. Jadi kalau maksudnya dia tidak akan tiba-tiba langsung bahwa dia dinyatakan ada serangan jantung sebenarnya. Itu sudah jauh bertahun-tahun sebelumnya, itu dia memang ada risikonya. Cuma karena tidak pernah diperhatikan. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita harus bisa meng-aware bahwa pola makan yang salah, gaya hidup kurang olahraga, riwayat keturunan, ada keluarga kita yang memang pola genetik kita itu memang ada hipertensi atau penyakit jantung. Itu memang sudah harus diwaspadai. Tapi kalau sudah yang kita harus kita lakukan kalau ada seperti itu, ya datang ke Oputaiko,
0: iya,
3: kayak gininya, supaya di EKG.
0: Mending, iya, mending langsung EKG, di ini ya, aja gitu ya kan.
3: Di EKG, jangan minum obat menurut versi sekarang kan, lihat di TikTok, lihat di Google, kalau nyeri dada minum ini, minum itu, kan sebenarnya kan enggak boleh. Jadi harus memang yang ahlinya yang memberikan pengobatan. Jangan minum apalagi sekarang banyak yang ramuan-ramuan, katanya minum ini, pergi ke tempat ini di terapi, di apa itu kan diurut, dikerok, itu kan sebenarnya enggak boleh ya. Jadi harusnya langsung ke fasilitas kesehatan untuk bisa mendapatkan kepastian bahwa nyeri dadanya itu apakah memang karena sakit jantung atau bukan. Karena untuk sakit lambung juga itu mirip-mirip
0: gejalanya. Hampir mirip gejalanya ya.
3: Waduh. Kadang yang serangan jantung gejalanya sakit mah kayak gitu. Seperti kayak itu, sesak,
0: ya? Kayak sesak napas ya. Gitu ya.
3: Jadi kan untuk melihat bahwa dia sesak napas bisa juga karena kelainan paru.
0: Oh, baik.
3: Makanya jadi ada alat yang namanya saturasi. Jadi itu kan biasanya kita lihat bagaimana kadar oksigen di dalam darahnya, itu dicek dengan pemeriksaan saturasi. Itu kan dapatnya di fasilitas kesehatan. Jadi sebaiknya kalaupun tidak ada atau pernah, itu harus dia rutin kontrol untuk mengecek seperti itu. Jadi sebenarnya kena serangan itu mesti sebenarnya tidak tiba-tiba. Sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah ada, cuma dia lupa atau tidak di screening seperti itu. Dia tidak mungkin lah dia tiba-tiba kayak pipa, kayak selang ada aliran air kan, kita punya pembuluh darah kayak gitu ya sederhananya. Maksudnya ada sumbatan, sebenarnya itu lumut-lumutnya atau kerak-keraknya sudah ada cuma bagaimana kita tahu itu mungkin dari kolesterolnya misalnya dia tadi yang serang tiba-tiba, sebenarnya mungkin kolesterolnya sudah tinggi, berat badannya tidak ideal, itu tadi yang IMT-nya itu mungkin yang harus di upayakan supaya semuanya sesuai standar dan ideal.
0: Baik. Jadi harusnya dari gejalanya itu kita harusnya sudah langsung pergi cek gitu ya kan, apakah kita kena jantung atau enggak nih ya. Iya, jangan sampai kita diagnosa sendiri. Bahayanya kayak tadi ya, langsung coba-coba dari obat-obat dari sosial media, bahkan sampai perawatan tradisional. Tahu-taunya malah tambah parah atau gimana kan? Ya itu juga mengkhawatirkan. Masih ada pertanyaan lagi yang masuk di ini ya, di live kita saat ini di YouTube ya. Mungkin dari Pak Dokter atau Bu Dokter nih ya. Ini dari Andi Muhammad ya. Katanya, "Dok, kalau misalkan lagi beraktivitas yang padat nih, lalu pada saat beristirahat minum air putih, tiba-tiba area dada itu terasa nyeri. Nah, itu karena apa nih ya?" Minum air putih langsung, habis aktivitas minum langsung nyeri di dada. Nyeri. Dari Pak Dokter nih, mungkin silakan Pak Dokter.
2: Kalau habis aktivitas terus minum air, kemudian rasa kayak nyeri dada.
0: Tiba-tiba nyeri di dada nih.
2: Kalau seperti itu biasanya bukan gejala-gejala dari jantung. Itu bisa jadi karena masalah di pencernaan atau masalah di esofagus, di saluran pencernaannya. Nah, itu bisa jadi.
0: Baik.
2: Kalau gejala jantung itu biasanya dia terjadi pada saat aktivitas malah.
0: Saat aktivitas gitu ya.
2: Begitu istirahat dia hilang. Ini kan kebalikannya. Saat istirahat dan minum malah nyeri. Itu bukan khas sebagai suatu gejala jantung. Itu bisa jadi dari pencernaan, mulai dari dari esofagusnya, kemudian sampai di lambungnya, itu bisa jadi.
0: Baik. Jadi kalau misalkan kayak habis beraktivitas langsung tiba-tiba badan terhenti atau bagaimana gitu ya, kalau misalkan tanda-tandanya Pak Dokter, kalau misalkan kita lagi aktivitas padat terus kalau kita tahu ini gejala jantung atau bukan, langsung gimana nih, apa dia langsung pingsan atau semacamnya?
2: Kalau gejala jantung itu yang terutama

0: karena salurannya tersumbat. Jadi
1: Baik.
0: pada saat itulah dia akan mengeluh nyeri dada atau sesak napas gitu.
1: Waduh,
0: Nah, tapi
1: hati-hati
0: kalau
1: ini ya.
0: sudah ke level serangan jantung, itu istirahat pun nyeri sudah dia.
1: Oh, masih istirahat pun
0: Ya,
1: nyeri.
0: justru
1: Waduh.
0: pada saat istirahat nyeri. Tapi dia punya karakteristik yang khas ya. Kalau untuk membedakan apakah ini jantung akibat koroner atau akibat nyeri dada yang lain. Ya,
1: Iya,
0: itu
1: baik.
0: lokasinya biasanya itu di tengah-tengah dada. Kemudian bukan satu titik tapi dia luas.
1: Oke.
0: Kalau kita suruh menunjuk pakai ujung jari satu jari tidak bisa
1: Tidak
0: dia.
1: bisa karena
0: Dia nunjuk pakai telapak tangan pasti.
1: oke.
0: Karena sifatnya dia nyerinya luas.
1: Nyerinya di
0: Ya,
1: ininya. Oh, baik.
0: kemudian dia nyerinya itu tumpul, seperti tertekan berat napasnya. Ya, kemudian biasanya menjalar ke leher, ke rahang, ke lengan kiri. Nah, kemudian apabila kita suruh beraktivitas, misalnya kamar mandi, jalan sedikit, tambah nyeri.
1: Tambah nyeri.
0: Nah, itu ciri-cirinya. Nah,
1: Wah,
0: ciri-cirinya.
1: ini kayaknya harus mulai
0: Iya.
1: diperiksa ya pendengar ya.
0: Yang
1: Kalau
0: tadi
1: misalnya
0: betul tadi yang
1: aktivitas.
0: disampaikan dokter Hami tadi bahwa tidak terjadi tiba-tiba itu
1: Tidak
0: sebenarnya.
1: terjadi
0: Sudah
1: tiba-tiba.
0: berlangsung lama sebenarnya.
1: Oke.
0: 5 sampai 10 tahun. Bahkan kalau kita lihat teorinya itu mulai umur 10 tahunan, di bawah 10 tahun sudah mulai
1: 10 tahun.
0: terjadi. Ya, jadi
1: Baik, baik.
0: anak-anak balita atau di bawah 10 tahun yang gemuk itu ya itu menggemaskan tapi juga mencemaskan. Nah,
1: Baik ya.
0: karena itu sudah mulai terjadi di situ prosesnya.
1: Tanda-tandanya muncul di situ,
0: Iya,
1: udah muncul
0: sehingga
1: ya.
0: tidak heran kalau umur 25 tahun sudah serangan sekarang karena mulai dari umur 10 tahunan sudah terjadi itu prosesnya.
1: Iya,
0: Iya, seperti
1: waduh,
0: itu.
1: rawan banget nih pendengar ya.
0: Iya.
1: Kita harus rajin-rajin cek deh, jangan sampai pas kita mau olahraga, ih, sakit.
0: Ah, betul.
1: Rawan banget.
0: Terutama yang rajin sekarang kan lagi tren
1: Ya,
0: run ya. Bulu
1: lagi
0: tangkis,
1: tren
0: sebaiknya
1: banyak yang
0: sebelum
1: ini.
0: melanjutkan sebaiknya
1: Cek dulu
0: setahun
1: sih.
0: sekali ceklah treadmill supaya
1: Treadmill ya.
0: ketahuan, supaya ketahuan
1: Oke, baik-baik.
0: seberapa apakah jantung masih aman atau tidak. Kemudian
1: Oke.
0: kalau masih aman kita bisa lihat dia seberapa berat aktivitas yang boleh dilakukan seperti itu.
1: Baik, baik, baik.
0: Iya.
1: Nah, ini perlu diperhatikan ya. Mungkin yang doyan dengan olahraga nih ya, lagi FOMO
0: Iya.
1: istilahnya ya, banyak yang ikutan gitu ya, olahraga nge-gym atau semacamnya ya. Nah, ini boleh dicek nih ya, apakah sering nyeri dada kalau lagi aktivitas
0: Iya,
1: atau tidak nih ya.
0: betul.
1: Itu udah mulai mengkhawatirkan. Bikin takut sebenarnya ya. Kita masih bergabung nih yang di YouTube saat ini ya, masih ada yang bergabung bertanya juga ya. Dari siapa nih? Dari Ed Jeremy ya, katanya bagaimana dengan orang yang pengaruh kebiasaan merokok terhadap kesehatan jantung nih, termasuk mereka yang menjadi perokok pasif. Nah, ini terkait dengan perokok nih. Mungkin dari Bu Dokter, silakan Bu Dokter.
2: Jadi sebenarnya masalah rokok ini bagaimana ya, kecanduan istilahnya.
1: Iya, kecanduan.
2: Jadi kenapa dia sampai kecanduan? Karena sebenarnya sudah ditahu juga sebenarnya.
1: Iya.
2: Bahkan di kemasan rokok itu sudah diperingati. Merokok itu
1: Baik.
2: membunuhmu, tapi tetap juga dibeli.
1: Dilakukan.
2: Jadi kandungan yang ada di dalam situ itu yang menambah luka di lapisan paling dalam pembuluh darah. Jadi
1: Baik.
2: Seperti yang tadi saya contohkan, kalau kayak selang ada lumut-lumutnya,
1: Baik.
2: kalau ada kandungan dari asap rokok yang kita hirup itu, dia akan menambah plak. Istilahnya dia tersangkut di situ, dia akan mengiritasi dan menjadi luka. Jadi dia ada peradangan di dalam pembuluh darahnya. Nah, itu kan kalau dia tidak berhenti itu kan akan tertumpuk efeknya. Jadi bukan hanya rokok itu, bukan hanya di pembuluh darah saja yang dia pengaruhi. Jadi mulai dari yang utama kan ya dihisap ya. Jadi
1: Iya.
2: pastilah di paru-paru.
1: Dari paru-paru.
2: Nah, jadi kalau mau dijawab bagaimana dengan jantungnya ya pastilah
1: Bermasalah
2: sangat
1: ya.
2: bermasalah. Jadi tapi
1: Waduh.
2: dilemanya karena itu ada efek kecanduan. Jadi dari pemerintah sendiri sebenarnya kalau risiko merokok itu kayaknya semua penyakit deh, bukan hanya jantung,
1: Baik.
2: stroke, gula, diabetes, semua itu
1: Iya.
2: masuk untuk dia pengaruhi untuk perempuan, apalagi yang pasif ya,
1: Yang
2: untuk
1: pasif.
2: wanita hamil itu kan sudah nyata-nyata di spanduknya
1: Oh.
2: juga
1: Iya.
2: dijelaskan bahwa asap rokok itu sangat berbahaya yang pasif, yang
1: Iya.
2: aktif juga terutama. Jadi kalau mau dibilang efeknya ya

0: Oh,
1: Iya,
0: ini
1: sangat
0: cuma
1: berefek ya.
0: dilemanya karena kecanduannya itu. Jadi kalau memang dari Kementerian Kesehatan untuk promosi, sebenarnya ada program untuk membuat supaya orang berhenti merokok.
1: Ada program khusus.
0: Ya, sebenarnya itu ada, tapi itu dia sebenarnya apa lah istilahnya, saya lupa. Jadi dia misalnya dari hari misalnya biasanya 30 batang, hari berikutnya 20, hari ketiga di tapering off istilahnya sampai
1: Oke.
0: dia bisa lepas. Tapi
1: Baik.
0: ada juga yang bisa karena kadar di dalam darah itu dia tidak bisa langsung putus, jadi dia harus
1: Bertahap ya.
0: dinetralkan, dinetralkan. Jadi itu kan dia sudah terikat dengan darah, komponen darah dalam tubuhnya asap rokok itu. Jadi kalau dia harus langsung putus itu efeknya kayak withdrawal efek gitu dok ya,
2: Withdrawal,
0: withdrawal efek. Jadi
2: kadang-kadang sampai depresi.
0: ya
1: Oh,
0: kalau
1: baik.
0: jadi kan biasa bilang kayak orang bodoh-bodoh saya kalau
2: Iya.
0: tidak merokok. Nah, itu sebenarnya efek withdrawal itu dok ya.
1: Oh, baik
0: Jadi
1: ya.
0: sama kalau yang istilah kecanduan itu kayak gitu.
1: Baik,
0: Jadi
1: baik. Ada mungkin yang sampai
0: harus
1: menggigil gitu.
0: harus tapering off. Jadi kan ada yang biasa kalau misalnya satu bungkus hari ini, minggu depannya setengah bungkus sampai dia
1: Oke.
0: bersih total. Jadi kalau dia berhenti dari hasil program itu, kalau dia berhenti selama 1 bulan itu dia masih harus butuh tahunan apa sampai memang dalam darahnya itu bersih
1: Sudah
0: dari
1: bersih ya.
0: komponen. Jadi dia sudah setahun apa 2 tahun dia berhenti merokok itu, tapi efek dari kandungan merokoknya itu masih ada di dalam darahnya.
1: Baik-baik
0: Ya,
1: ya, ini
0: seperti
1: perlu
0: itu kayak
1: diperhatikan
0: iya.
1: ya. Nah, ini juga kalau dari merokok ya, itu ternyata gejala diabetes pun itu mereka bisa ini ya,
0: Kena iya,
1: kena
0: pasti.
1: juga ya dari situ. Wah, ini sangat rawan banget nih. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya, gejala dari yang bisa ditimbulkan ya untuk kesehatan dari merokok ini ya, banyak yang timbul ya. Jantung juga ya kena nih,
2: Salah satunya.
1: salah satunya nih. Kita masih lihat juga nih yang bergabung bersama kita di via live YouTube kita ya, dari Irwan Sulfikar, katanya apa nih, kita semua apa nih, semoga kita semua selalu sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jantung kita. Iya, benar banget, kita harus selalu sadar tentunya ya, karena ini kalau dari apa yang sudah dipaparkan dari Pak Dokter dan juga Bu Dokter nih ya, ya sebenarnya agak merinding ya. Dari gejala-gejala ini mungkin saja ya pendengar, pendengar juga ada yang alami ya, sesak di dada gitu ya kan, kalau misalkan lagi beraktivitas. Wah, itu rawan banget nih. Kita juga masih undang tentunya untuk di via telepon ya, yang ingin bergabung bersama kita silakan bergabung di 0401-3124-008. Nah, ini juga kalau untuk banyak yang merasa sehat nih, yang seperti Bu Dokter dan Pak Dokter bilang tadi, banyak yang merasa sehat karena tidak mengalami keluhan ya, seperti itu. Nah, kalau seseorang seperti ini apa ini tetap perlu melakukan pemeriksaan secara rutin atau seperti apa nih? Mereka-mereka mungkin ah ini aman-aman aja kok, udah biasa, udah sering begini aktivitasnya. Ya, tapi kita nggak tahu apakah ini orang yang kondisinya memang aman ya, setelah rutinitas yang dia lakukan ternyata baik-baik saja ini dilihat. Nah, apa atau seperti apa nih? Perlu penanganan lebih lanjut atau seperti apa? Mungkin dari Pak Dokter, silakan.
2: Iya. Jadi untuk individu-individu yang
1: Iya. Merasa nggak ada nih, baik-baik aja
2: ya,
1: nih. Padahal sebenarnya ada.
2: walaupun merasa baik-baik saja, tapi kalau misalnya sudah ada faktor risiko, ya, usia sudah lebih dari 45 tahun untuk laki-laki, kemudian usia lebih dari 55 tahun untuk perempuan. Jadi perempuan lebih lebih tinggi ampang
1: Oh,
2: ampangnya,
1: risikonya untuk perempuan
2: ya
1: lebih
2: karena
1: tinggi.
2: faktor hormonal. Ya, jadi sebaiknya
1: Iya.
2: tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk mencari faktor-faktor risikonya seperti hipertensi, kemudian kolesterol, kadar gulanya. Nah, itu tetap harus rutin karena setiap saat bisa berubah.
1: Setiap saat
2: Ya,
1: bisa
2: sekarang
1: berubah.
2: tensi bisa normal, tapi mungkin 6 bulan kemudian mungkin lain, bisa lain
1: Lain
2: ceritanya.
1: lagi ya
2: Kalau sudah
1: kondisinya.
2: faktor usia, nah itu di atas 45 tahun atau perempuan di atas 55 tahun.
1: Iya.
2: Apalagi sekarang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak menunggu usia tua sekarang kalau jantung.
1: Iya.
2: Ya, jadi usia muda pun
1: Bisa kena
2: bisa
1: juga.
2: kena. Ya,
1: Iya.
2: jadi sebaiknya minimal setahun sekali
1: Setahun sekali.
2: kita harus melakukan pemeriksaan. Ya, kalau programnya Program pencegahannya itu kan kita biasa mendengar istilah cerdik.
1: Cerdik, baik.
2: Jadi C-nya itu C kesehatan secara berkala. Ya. Kemudian E-nya itu enyahkan rokok. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik. Kemudian D-nya kontrol diabetes ya.
1: Diabetes.
2: Ya. Diet, sorry, diet ya.
1: Diet.
2: Diet. Ya, D-nya itu diet, diet seimbang.
1: Ya. Diet seimbang.
2: Jadi perbanyak sayur, buah, kurangi garam dan gula. Ya. Baik. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup.
1: Istirahat yang cukup.
2: Ya, istirahat
1: baik.
2: Cukup. Kemudian K-nya itu apa rutinnya? Lupa.
0: Konsultasi kejiwaan.
2: Kontrol stres.
1: Kontrol
2: stres.
1: Kontrol stres.
2: Jadi
1: baik.
2: Jangan terlalu stres lah, santai saja hidup ini.
1: Baik. Sudah ada yang bergabung nih Pak Dokter ya, Bu Dokter, untuk di kebersamaan kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Albaid di Kemaraya.
1: Albaid di Kemaraya. Silakan, mungkin mau bertanya sesuatu nih terkait dengan kesehatan jantung nih, Pak Albaid, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kalau kita mau cek jantung itu di mana Pak tadi?
1: Cek jantung bisa di rumah sakit jantung ya?
2: Rumah sakit jantung Oputaiko bisa.
1: Oputaiko.
2: Di rumah sakit Kota Kendari bisa. Sekarang sudah banyak yang rumah sakit.
3: Ya.
2: Bahtera Mas juga bisa.
1: Bisa. Ya. Oh seperti itu.
2: Jadi cukup banyak sekarang yang kami di Kendari sudah ada 10 orang dokter jantung.
1: 10 orang dokter jantung. Jadi bisa di beberapa
2: di rumah
1: sakit yang ya. Sudah bisa ya. Nih Pak Albaid.
3: Kemudian ini. Kalau kita kemuanya lansia itu bagus kan kalau konsumsi air putih?
1: Konsumsi air putih?
3: Iya.
1: Oh, apakah bagus dikonsumsi air putih untuk lansia seperti itu?
2: Iya, untuk konsumsi air putih secara umum kan memang dianjurkan.
1: Dianjurkan.
2: Ya, minimal 2 liter sehari ya.
1: 2 liter sehari, ya, baik.
2: 2 liter sehari. Ya, atau patokan itu biasanya kasarannya itu lihat warna urin kita.
1: Warna urinnya.
2: Ya, kalau sudah pekat itu berarti itu sudah kurang cairan itu. Itu patokan yang paling gampang.
1: Baik,
2: kalau mulai
1: baik.
2: Kuning-kuning itu berarti kurang minum itu.
1: Harus banyak-banyak ya, minum air putih. Kalau misalkan udah urinnya kayak kuning banget
2: kuning-kuning,
1: nih.
2: Ya. Tapi khusus untuk pasien-pasien yang sudah gagal jantung, itu justru harus dibatasi.
1: Oh, harus ya, dibatasi.
2: Ini, kadang-kadang ini yang salah kaprah.
1: Oh, baik.
2: Iya, jadi dokter A karena bagian lain banyak minum.
1: Misalnya
2: dokter ginjal, banyak minum. Tapi mungkin pasien ini lupa infokan bahwa ada sakit jantung juga, gagal jantung. Ya, jadi kalau pasien sudah gagal jantung, sudah pompa jantung sudah turun, itu dibatasi minumnya. Ya kita restriksi biasanya sampai 30% dari kebutuhannya. Ya kurang lebih ya 1200 sampai 1500 lah. 1500. Tergantung dari kekuatan pompa jantungnya. Jadi kalau dia terlalu banyak minum air, itu bisa membebani ininya, membebani jantungnya, bisa sesak jantungnya. Nanti dia.
1: Baik, jadi seperti itu ya mungkin Pak Albaid ya. Sudah selesai terhubung dengan kita ya. Terima kasih nih Pak Albaid sudah berbagi pertanyaannya. Memang ternyata air putih itu dianjurkan secara umum. Tapi kalau misalkan ada riwayat jantung kita harus ini ya. Jadi pantas aja nih kalau misalkan kayak lakukan pemeriksaan. Mungkin dia lagi cek pas lagi sakit di ginjal mungkin. Nah setelah cek di ginjal disuruh banyak minum air, ternyata malah terjadi komplikasi atau semacamnya karena ternyata ada riwayat lainnya ya.
2: Jantung, gagal jantung.
1: Itu yang perlu diperhatikan juga nih kalau misalkan kita berobat ya. Jangan sampai kita ternyata bawa riwayat lain di tubuh kita, kita nggak tahu nih. Pas ditangani langsung salah hasilnya.
2: Betul.
1: Ternyata itu karena kita nggak ini, tidak jujur ke dokternya.
2: Tidak infokan ke dokternya.
1: Iya, utamakan jujur pendengar ya dengan riwayatnya. Jangan suka ini, suka setengah-setengah informasinya.
2: Jangan sembunyikan.
1: Iya, jangan sembunyikan. Kan. Iya. Karena banyak juga nih dok yang kayak di sosial media dokternya itu sampai kesel. Dia itu sampai kesel dengan pasiennya, ternyata riwayatnya tidak tuntas disampaikan ya.
2: Iya.
1: Jadi dia cuma kasih tahu dia ada gejala ini, dia mau tanganin. Nah, kita diberikanlah solusi sesuai dengan gejalanya. Ternyata ada di belakangnya riwayat lainnya gitu ya kan.
2: Iya.
1: Nah, itu jadi PR juga nih untuk pendengar ya. Nah, mungkin dari Bu Dokter pernah mengalami kasus yang sama atau seperti apa? Silakan Bu Dokter.
0: Terkait pemeriksaan khusus air minum ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin sama seperti yang dijelaskan tadi bahwa pada saat pemeriksaan memang kita harus memberikan informasi yang benar kepada dokter. Tapi pada dasarnya dokter pasti akan memeriksa secara
1: menyeluruh ya.
0: Secara menyeluruh karena biasanya riwayat penyakit terdahulu itu dokter pasti tanyakan. Seperti itu. Kalaupun ada miss itu mungkin tidak seberapa sering sih. Jadi karena makanya itu tadi harus ada pemeriksaan lengkap.
1: Pemeriksaan
0: jadi
1: lengkap ya,
0: intinya baik. Untuk screening itu sangat penting.
1: Oh,
0: jadi
1: baik, baik.
0: Meskipun dia tidak menceritakan apa yang dikeluhkan dahulu sebelumnya, kadang pasien juga tidak tahu oh ternyata saya sakit seperti ini ya. Nah, tapi dengan screening, dengan pemeriksaan lengkap itu kan akan kelihatan bagaimana.
1: Baik, baik.
0: Jadi dari hasil pemeriksaan darah itu ada yang bisa menjelaskan bahwa fungsi ginjalnya ini seperti ini, fungsi yang lainnya jantungnya misalnya seperti ini, ada apakah ada infeksi atau tidak kalau di darah ya. Tapi kalau untuk melihat fungsi jantungnya itu tadi dengan EKG rekam jantung dan pemeriksaan USG jantung atau echokardiografi. Jadi dilihat untuk fungsi bagaimana kekuatan memompanya itu kelihatannya di situ untuk mengetahui pasti.
1: Baik, jadi memang ya ini sudah prosedur dari dokter juga ya, pemeriksaan secara menyeluruh itu harus ya. Baik-baik, luar biasa. Memang kalau dari ahlinya kita tahu nih ya seperti apa yang harus kita lakukan. Dan pendengar memang seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita harus screening ya kan. Harus screening supaya kita tahu riwayat secara utuh kita ini seperti apa gitu ya kan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kita tahu gitu ya kan. Nah ini wah mendekati ujung perjumpaan, padahal kita masih banyak mau tanya nih soal jantung juga nih kepada Pak Dokter dan juga Bu Dokter nih. Mungkin dari Pak Dokter deh, kira-kira untuk masyarakat mungkin supaya nanti pemeriksaannya lebih bermanfaat untuk dia, jadi lebih apa namanya bisa ditahu nih diagnosanya seperti apa, atau mungkin ada sesuatu yang mau dibagikan di kebersamaan mumpung kita lagi ada di sini saat ini ya di pagi hari ini. Silakan dari Pak Dokter, mungkin terkait jantung mungkin silakan mau disampaikan.
2: Jadi terkait jantung, jadi kita ya terutama sebagai individu ya kita mempunyai tanggung jawab yang banyak ya, di kantor, di rumah ya. Tentunya kesehatan jantung ini sangat sangat penting sekali. Oleh karena itu kita harus preventif yang utama, pencegahan ya, dengan pola hidup sehat tadi itu ya, pola makan, pola pikir ya, kemudian pola aktivitas fisik kita itu kita harus jaga untuk mempertahankan kesehatan jantung kita.
1: Ya,
2: oleh karena kalau sudah terjadi penyakit jantung ya, itu tidak ada istilah sembuh. Ya, tidak ada istilah bilang oh sekarang penyakit jantung koroner 2 tahun kemudian oh sudah sembuh, tidak ada seperti itu. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Sekali penyakit jantung tetap penyakit jantung.
1: Waduh, ya. Berat itu ya Pak Dokter ya.
2: Karena itu ya pencegahan itu yang utama, screening tadi seperti
1: screening.
2: Dokter kami sampaikan bahwa apalagi sekarang ada program dari pemerintah kita cek kesehatan gratis.
1: Jadi
2: cek kita punya faktor-faktor risiko mulai dari gula, kemudian tensi, kolesterol itu semua, berat badan semua dicek tiap ada program pemerintah kita. Dan alhamdulillah capaian di Kota Kendari cukup besar, cukup besar capaiannya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu program yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung dan mendeteksi lebih dini penyakit jantung. Jadi tadi itu kita harus mencegah yang utama. Karena sekali sudah terkena penyakit jantung, tidak ada istilah sembuh.
1: Tidak ada istilah sembuh. Waduh. Peringatan keras nih dari Pak Dokter ya. Dari Bu Dokter nih, silakan nih. Ya. Apa yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat?
0: Melanjutkan, jadi jangan takut kalau misalnya kita sudah didiagnosa penyakit jantung.
1: Iya.
0: Jadi tugas kita adalah bagaimana mengikuti dan mematuhi instruksi ataupun yang diberikan oleh dokter jantungnya. Harus tetap diminum obatnya, karena itu kayaknya seumur hidup, Dok, ya.
1: Seumur hidup ya.
0: Minum obatnya harus seumur hidup, dan
1: sekali merdeka,
0: obatnya itu kadang harus beberapa macam. Harus beberapa macam, karena dia seperti tadi yang resiko utamanya itu kolesterolnya, dan bagaimana obat yang diberikan itu harus menjaga elastisnya pembuluh darah. Makanya obatnya itu banyak.
1: Nah,
0: jadi itu harus tetap diminum. Tapi jangan berputus asa. Jadi misalnya kalau tadi disebut bahwa sekali didiagnosa jantung tetap jantung. Jadi yang harus diupayakan adalah menjaga jangan sampai menjadi lebih berat.
1: Oh, baik-baik.
0: Karena itu kan jantung bertambah usia akan semakin rapuh pembuluh darahnya. Dan kalaupun harus dipasangkan stent atau cincin, itu jangan takut. Jadi kadang pikirannya dipasang cincin itu, kadang di rumah sakit itu sudah setuju dirujuk dari kabupaten untuk dirujuk pemasangan ring atau stentnya itu. Tiba-tiba mau masuk tindakan itu tidak bersedia, takut.
1: Okay. Takut
0: itu cuma beberapa menit, jadi dia lewat pembuluh darah di radial di lengan atau di paha, itu dimasukkan kateter, baru dilepas itu ringnya. Jadi jadi kayak selangnya kepencet. Jadi dari ujung sana, misalnya dari paha, kita masukkan kateter, kemudian dilepaskan itu semacam ring,
2: dok, ya, dari semacam per lah, kan?
0: Per, ring. Jadi dia membuka dan bebaslah sumbatannya.
1: Supaya sumbatannya tuh bisa hilang.
0: Ya, jadi nyerinya hilang. Jadi itulah. Jadi kalaupun dia sudah, kita menerimalah kalau memang dia diagnosa jantung. Tapi jangan sampai pembuluh darah itu kan banyak. Di dalam jantung itu sendiri koroner, kadang ada yang sumbatannya pembuluh darah sebelah kanannya, ada yang sebelah kirinya. Nah, kalau tersumbat dua-dua dan atau tiga, itu sudah harus di CABG itu tadi, di bypass. Kalau sumbatannya banyak, dan itu bisa di rumah sakit Oputeiko. Sudah dilakukan. Jadi patuhi apa yang dokter jantungnya arahkan, dan dijaga jangan sampai lebih berat. Jangan sampai sumbatannya menjadi lebih banyak dengan melakukan olahraga yang sesuai hasil treadmill tadi. Kan kalau tidak boleh sembarang olahraga.
1: Tidak boleh sembarang kalau yang jantung gitu ya.
0: Tidak boleh sembarang, harus sesuai karena dites, dites, dok, ya, kemampuan treadmillnya itu harus sesuai. Jadi intinya ikuti apa yang dokter jantungnya sarankan, dan dijaga jangan sampai keparahan sakit jantungnya itu menjadi lebih berat. Dan kalau memang harus menggunakan apa, harus dilakukan stent atau pemasangan, itu sebaiknya diikuti.
1: Diikuti, baik ya. Itu dia ya, agak takut sebenarnya. Tapi memang harus begitu ya, prosedurnya harus diikuti, pendengar ya. Ingat ya, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali penyakit jantung tetap penyakit jantung. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya, terkait dengan kondisi jantung kita ya, Bu Dokter, Pak Dokter ya. Nah, terima kasih nih Pak Dokter sudah hadir, dan juga Bu Dokter ya, udah menemani kita sampai jelang pukul 11 nih waktu Indonesia Tengah. Dan juga semoga saja bermanfaat nih buat pendengar, dan lebih berhati-hati lagi nih ya, dicek gitu ya, screening ya Pak Dokter ya, ya, Bu Dokter ya, screening, jangan lupa screening. Jangan sampai ini gejala apa gitu kita nggak tahu ya kan. Ya, kita pamit dari ruang dengar untuk di kebersamaan kita di Sultra siang hari ini untuk Indonesia Sehat. Terima kasih Pak Dokter dan juga Bu Dokter. Semoga kita bisa punya kesempatan lagi berbagi dengan topik menarik lainnya ya.
0: Siap.
1: Tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan Ilham pamit undur diri juga ya, karena sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang udah pukul 11 nih ya, untuk pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan kita Mbak Wulan yang akan menemani pendengar untuk kebersamaan siang hari ini, berbagi informasi menarik lainnya, menghadirkan juga informasi warta berita daerah nanti untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Kembali kita bertemu suara dengan saya, Wulandasari, yang hadir. Kita kawal sultra siang hingga tuntas nanti, pendengar. Dan tentunya seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita awal pekan Oktober ya, 2 Oktober 2026, tepatnya di hari Jumat. Jumat berkah, mudah-mudahan segala harapan baik di awal bulan ini menyertai kita semua, Anda dan keluarga pastinya. Dan tentunya apa yang sedang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang Anda harapkan bersama. Dan untuk di siang hari ini, pendengar, seperti biasa rangkaian mata acara pilihan akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Antara lain musik dan informasi akan menyapa ruang dengar Anda. Kemudian karena ini hari Jumat, kita akan bergabung juga bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat hari ini. Dan kemudian kita juga akan mengupdate warta berita siang untuk di siang hari, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, updatean informasi dari teman-teman pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI SP Bau-Bau akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan banyak rangkaian mata acara pilihan yang tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Kita awali dengan musik dan informasi akan hadir menyapa Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar keberadaan kapal feri rute Kendari Langgara, Kabupaten Konawe Kepulauan ini menjadi penopang penting bagi kehidupan masyarakat Wawonii. Selain

Sebagian besar bahan pangan yang dipasok ke Wawoni itu berupa sayuran dan daging ayam mentah yang berasal dari Kota Kendari. Biasanya bahan baku yang dikirim ke Langgara itu sayur mayur dan daging ayam mentah, sedangkan sebagian besar dipasok itu dari Kendari, pendengar. Dan ia juga mengungkapkan pengiriman bahan pangan ke Wawoni melalui kapal feri itu dapat dilakukan secara rutin setiap minggu. Dan aktivitas tersebut selama ini hasilnya memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan menurut pedagang tersebut, pendengar, ketergantungan pedagang terhadap transportasi penyeberangan laut itu cukup tinggi karena tanpa kapal feri, distribusi barang dari Kendari menuju Wawoni itu tentunya akan mengalami hambatan. Dituturkan sebelum adanya kapal feri, pendengar, pedagang menggunakan kapal kayu untuk mengirim barang. Namun untuk biaya angkutnya pun juga jauh lebih mahal dengan kapasitas muatan juga yang terbatas. Nah, ia juga berharap, pendengar, pelayanan transportasi penyeberangan feri ke depan itu bisa semakin baik. Dan meski demikian, ia menilai pelayanan yang diberikan saat ini sudah berjalan dengan baik. Dan sementara itu, pendengar, sopir truk angkutan logistik juga, kami kutip masih dari rri.co.id, Sarbit, yang menuturkan bahwa distribusi barang menuju Wawoni itu melalui kapal feri didominasi sembako. Dan pengiriman dapat dilakukan hingga 2 kali dalam sepekan, pendengar. Jadi memang karena dinilai kapasitas kapal feri cukup besar untuk mendukung pengangkutan barang menuju Wawoni, paling kendala yang sesekali terjadi itu hanya keterlambatan keberangkatan. Disampaikan juga General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bau-Bau, Kapten Amir, juga menjelaskan ASDP memiliki peran penting dalam menghubungkan Kendari dan Pulau Wawoni, baik untuk mobilitas masyarakat maupun juga lalu lintas barang. Layanan tersebut ini menjadi salah satu jalur utama yang akhirnya mendukung konektivitas antar wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat Wawoni, pendengar. Dan keberadaan kapal ASDP ini sangat krusial dan menjadi penopang utama perekonomian Wawoni, mengingat moda transportasi pengangkut barang dan penumpang itu pada rute ini itu sepenuhnya dilayani oleh kapal ASDP. Dan untuk menjaga keselamatan pelayaran, manajemen dari ASDP berkoordinasi dengan BMKG, kemudian juga pihak Syah Bandar atau KSOP. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, jadwal penyeberangan juga akan ditunda hingga dinyatakan aman, pendengar.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar kembali, kita update informasi datangnya dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Kendari bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Cabang Kendari yang menjalin kerjasama edukasi kesehatan kardiovaskular dan diseminasi informasi publik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah. Pendengar, kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh Kepala LPPR RI Kendari, Noval Sahupala Esos MM, dan Ketua PERKI Cabang Kendari Dr. Jamaluddin MKes SPJPFIHA. Pendengar, Ketua PERKI Cabang Kendari Dr. Jamaluddin juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, kerjasama dengan RRI ini dilakukan karena penyakit jantung dan pembuluh darah ini terus menjadi persoalan kesehatan yang memang perlu mendapatkan perhatian, termasuk karena mulai banyak ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda. Menurut Dr. Jamaluddin, pencegahan menjadi salah satu fokus penting dalam penanganan penyakit kardiovaskular. Antara lain, melalui pengenalan penyakit sejak dini dan kemudian juga pengendalian faktor resiko seperti hipertensi, kolesterol, gula darah, kurang aktivitas fisik, dan juga stres. Pendengar, dan Jamaluddin juga menilai RRI memiliki jangkauan siaran yang luas hingga wilayah pedesaan sehingga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat secara lebih luas, dan edukasi itu nantinya dapat disampaikan melalui program siaran dan juga media digital dari RRI Kendari. Sementara itu, Kepala LPPR RI Kendari Noval Sahupala juga sangat mengapresiasi kerjasama ini, karena menurut beliau, RRI akan terus mendorong penyebar luasan informasi mengenai pola hidup sehat, faktor resiko penyakit jantung, kemudian juga langkah pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan dan penanganan sejak dini, sehingga bisa memberikan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat banyak. Pendengar,

0: Dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini, karena seperti biasa hari Jumat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Sesaat lagi, karena ini hari Jumat pendengar, kita juga akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian murotal.
1: Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mengawali Jumat kita, kami sampaikan kepada jamaah dari pengurus Masjid Raya Al-Kausar mengucapkan ucapan terima kasih kepada jamaah telah memilih sholat Jumat di Masjid Raya Al-Kausar. Yang berikutnya kami umumkan masukkan kotak amal kita Jumat tanggal 25 September 2026 berjumlah Rp5.988.000. Kotak amal 5 waktu kita tanggal 18 sampai 25 September 2026 berjumlah Rp2.907.000. Total pemasukan adalah Rp8.895.000. Dengan pengeluaran yaitu pengeluaran rutin Jumat Rp500.000, kajian Rp700.000, konsumsi rapat Rp725.000, pembelian balon lampu Rp882.000, pembelian booster TV Bafo HDMI extender LAN Rp1.368.000, perbaikan kotak amal Rp500.000, pembelian seragam celana security Rp1.507.000, pengadaan handy talkie HT Rp2.000.000, dan pengeluaran rutin bulanan setiap petugas Rp25.200.000. Total pengeluaran kita adalah Rp33.382.600. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kausar yang terdiri dari Bank Mandiri Rp32.783.200.800, Bank Syariah Indonesia BSI Rp2.486.445, Bank Muamalat Rp46.335.736, dan Bank Sutra Rp41.717.865. Total kita adalah Rp123.323.255. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada pun yang bertugas Jumat pada hari ini ada sebagai berikut: Khatib Al-Mukarram Ustaz Haji Saifuddin Mustamin SAG MA, Imam Jumat Kyai Haji Arif Muhammad SPDI MPD, dan Muazzin Haji Jufradi Nongko. Karena waktu termasuk kepada Bapak Khatib, disilakan.

أشهد أن

الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي المقام العالية حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم Yang mulia dan yang kami hormati guru-guru kami, para alim ulama, para asatid, bapak-bapak, orang-orang tua saya, hadirin jamaah Jumat insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, kami mengingatkan diri kami seraya mengajak kepada kita semua untuk selalu berikhtiar maksimal meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang terbaik untuk kita hadapkan kepadanya di mahkamah atau pengadilannya di hari akhir nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. InsyaAllah judul khutbah kita pada Jumat ini adalah aktualisasi iman menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang mulia, masih segar dalam ingatan kita sejumlah rangkaian peristiwa musibah bencana melanda negeri ini. Belum lama gempa bumi di sejumlah daerah. Kemudian kita diingatkan dengan peristiwa hampirnya bersamaan meletus sejumlah gunung Merapi. Bahkan kekeringan yang berdampak pada sejumlah bencana sepatutnya menyadarkan kita bahwa dengan tidak menafikan sejumlah pandangan atau perspektif dalam pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bukan dia terjadi karena keinginannya, tetapi tidak terlepas dari maha kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kita, telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dengan sumpahnya. Laharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi ya'milu la'allahum yarji'un. Di dalam ayat ini Allah mengawalkan firman-Nya dengan satu kata fi'il madhi dalam kaidah bahasa Arab. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau yang menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah peristiwa itu terjadi. Telah nampak, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut. Lalu apa penyebab kerusakan itu?
tak lain dan tak bukan bima kasabat aidin nas. Allah bersumpah hanya ada satu penyebab terjadinya kerusakan itu, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ulama tafsir memberikan interpretasi bahwa ada dua yang dimaksud dengan kerusakan yang terjadi oleh perbuatan tangan manusia. Yang pertama, yang secara langsung dilakukan oleh manusia, dan yang kedua, tidak secara langsung dilakukannya. Yang secara langsung semisal eksploitasi lahan yang berlebihan, tetapi tidak diikuti dengan pemberdayaan dan peremajaan. Bahkan minimal ketika kita tidak menjaga lingkungan kita, kita tidak menjaga hidup yang bersih, maka ini bagian yang disebut merusak lingkungan secara langsung. Namun yang kedua, ada yang disebut kerusakan yang tidak secara langsung dilakukan oleh tangan manusia. Oleh ulama tafsir diberikan tafsir bahwa inilah manusia-manusia yang kemudian dia lalai dengan tanggung jawabnya. Dia tidak mewujudnyatakan statusnya sebagai hamba, bahkan cenderung melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan Allah. Lalu implikasi dari maksiat itu yang berdampak, kemudian Allah memberikan tegurannya melalui musibah itu. Karenanya Imam Al-Ghazali memberikan peringatan dalam ilmunya bahwa musibah yang Allah timpakan di dunia ini terbagi tiga. Yang pertama, ada musibah yang Allah timpakan sebagai ujian atau cobaan. Itulah musibah yang Allah timpakan kepada mereka yang sesungguhnya beriman kepada Allah Ta'ala. Namun kemudian karena Allah berkehendak untuk menguji status dan eksistensinya di bumi, maka Allah berikan musibah itu. Yang kedua, ada yang disebut musibah sebagai teguran atau peringatan, bukan lagi sekedar ujian atau cobaan. Kepada siapa musibah yang bermakna peringatan atau teguran itu Allah berikan? Kepada mereka yang sesungguhnya pernah beriman dalam suatu keadaan karena cinta dunia dan cinta yang lain, kemudian dia lalai kepada Allah, kemudian Allah menimpakan musibah kepadanya. Musibah itu bermakna teguran atau peringatan. Dan yang ketiga, ada musibah yang Allah timpakan bukan sekadar lagi sebagai ujian atau cobaan, bukan lagi sekadar teguran atau peringatan, tapi oleh Allah disebut sebagai laknat atau murkanya Allah. Siapa yang ditimpakan musibah dalam bentuk murka itu? Itulah mereka-mereka yang berkali-kali diingatkan untuk dekat kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat, tapi enggan untuk menerima fatwa-fatwa itu. Maka ketika Allah timpakan musibah, musibah itu bermakna laknat. Kita kenal negeri Somalia, kita kenal Ethiopia, yang dalam bahasa Al-Quran kita mendapat istilah negeri Habasyah. Itulah satu negeri yang kemudian Allah timpakan musibah yang masuk kategori bencana yang disebut dengan murka atau laknat. Sampai kiamat dunia ini pun penderitaan kelaparan di negeri itu takkan pernah berhenti. Dijamin oleh Allah dalam Al-Quran surah Bani Israel. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, karena itu di kesempatan ini kami mengingatkan diri kami, sembari mengajak kita semua sebagai refleksi, renungan, sekaligus bahan musabah, muhasabah untuk kita. Sepatutnya kita kembali kepada tuntutan yang diikuti dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sesungguhnya kita mewujud menyatakan atau mengaktualisasikan nilai-nilai penghambaan kita yang didasari iman. Merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Allah perintahkan kita, dan ingatlah selalu kepadaku, kata Allah, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Di dalam ayat ini ada dua perintah Allah, yang kemudian di setiap perintah itu diikuti dengan janji Allah, termasuk peringatannya. Ketika Allah perintahkan kita fadkurkum, maka dimaknai ada tuntutan Allah kepada segenap hamba dalam setiap keadaan
kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, kita berikhtiar maksimal untuk tak lalai mengingat kepada Allah. Dari setiap denyut nadi, desah nafas, detak jantung yang menjadi sebab kita hidup di dunia ini, semua semestinya dinuansai dengan ingatan kita kepada Allah. Bukan sekedar menyebut nama, asma atau sifat-sifatnya, tapi aktualisasi dari zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendorong kita dalam setiap keadaan tidak lalai kepadanya. Tiba masanya Allah panggil kita untuk menghambakan diri dengan ibadah salat, maka tunaikanlah perintahnya. Sembari kita meningkatkan kualitas salat fardu kita, kita pun menghidupkan sunnah-sunnah kita. Sembari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita menghidupkan puasa-puasa sunnah kita. Di saat kita sudah tak lalai dengan zakat fitrah dan zakat mal kita, kita pun menghidupkan sedekah dan infak kita. Semua adalah manifestasi kita ingat kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan janji Allah, kalau setiap saat dalam keadaan apapun kita tak lalai kepadanya, maka Allah menjanji, Allah senang tiasa ingat kepada kita. Lalu seperti apa wujud Allah ingat kepada hambanya? Dalam salah satu tafsir diungkapkan, apapun yang menjadi urusan hamba yang selalu ingat kepada Allah, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi rezekinya, bahkan Allah tambahkan, bahkan di akhirat nanti Allah perkenankan dengan ampunannya. Dan yang kedua, Allah perintahkan kita washkuruli, bersyukurlah kepada Allah. Ada dua implementasi syukur. Pertama, setiap saat memuji Allah, jangan pernah lalai memujinya, sehingga setiap kita berdoa pun kita dianjurkan lebih awal untuk berdoa, bahkan bersalawat untuk Nabi, untuk terijabahnya doa kita. Bagi hamba-hamba yang mewujudkan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka implementasi yang kedua adalah dengan memuja. Di setiap keadaan kita wujud nyatakan penghambaan kepada Allah sebagai manifestasi aktualisasi iman untuk meraih ridha Allah, dan insya Allah dengan segalanya kita pun terhindar dari mara bahaya atau musibah apapun namanya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله منكم ومن تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكة مصبية بكرسي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل بلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة روحيته ومرافقته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم تمسوا اللهم صل على سيدنا محمد.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Dan pendengar, siaran kembali kami ambil alih di studio program 1 RRI Kendari setelah kita ikuti dan juga bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana. Kita bersama untuk di Sultra siang ini, pendengar, perjalanan Sultra siang ini masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kita kembali persembahkan ke ruang dengar Anda untuk rangkaian musik dan informasi yang akan hadir di siang hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Kembali kita update informasi pendengar, Indonesia kembali mengirimkan karya sinema nasional ke ajang Academy Award. Film 4 musim Pertiwi besutan Kamila Andini ditetapkan sebagai film yang mewakili Indonesia dalam kategori International Feature Film pada penyelenggaraan Oscar ke-99 atau Oscar 2027. Film yang diproduseri Iva Isvansyah tersebut ini menghadirkan sejumlah aktor dan aktris Indonesia. Itu antara lain ada Putri Marino, ada Daria Saloka, Christine Hakim, Gana Malasan, Hargi Sundari, Iswadi Pratama. Kemudian ada Nagra Pakusadewo dan Toto Srasiti termasuk dalam jajaran pameran yang terlibat pendengar. Nah, kalau Anda ingin mengetahui cerita filmnya, ini cerita filmnya ini berfokus pada sosok Pertiwi. Pertiwi ini adalah seorang perempuan yang memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun. Nah, kepulangannya ini menjadi awal dari perjalanan yang mempertemukannya kembali dengan lingkungan dan berbagai persoalan dari masa lalu. Bagi Kamila Andini, pencapaian tersebut ini menjadi pengalaman kedua setelah film Yuni sebelumnya dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk kategori yang sama pada Oscar 2022 lalu, pendengar. Kali ini karya terbarunya kembali mendapat kepercayaan untuk membawa nama Indonesia ke panggung perfilman internasional. Dan sebelum ditetapkan sebagai wakil Indonesia, 4 musim Pertiwi telah lebih dahulu diperkenalkan kepada publik internasional melalui pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival atau TIFF atau TIFF 2026, yang dimana film tersebut pendengar ditampilkan dengan dalam program Canterprise and dijadwalkan menyapa penonton Indonesia melalui bioskop itu mulai di tanggal 8 Oktober 2026. Kita saksikan ya keseruannya ya, sama-sama nanti 8 Oktober 2026 pendengar.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sama di perjalanan Sultra siang ini, pendengar, kembali kita update informasi datangnya dari pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atau Koltim bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan DPRD Koltim mendukung pelaksanaan program Gotong Royong Bedah Rumah yang digelar Kejaksaan Negeri Kolaka. Launching program ini berlangsung di Dusun 2 Lalombopa, Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta, pendengar. Masih dalam rangkaian memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Nah, pendengar, kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Gotong Royong Bedah Rumah secara serentak di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. PLT Bupati Koltim Haji Yosep Sahaka SPD MPD juga hadir bersama Sekda Koltim Rismanto Runda Esos MM dan ada jajaran Pemkab Koltim juga turut serta hadir. Turut hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Romadu Novelino SHMH, kemudian Kapolres Koltim AKBP Tinton Yuda Riambodo SHSIK MH, kemudian ada Ketua DPRD Koltim Haji Jumhani SPD MSI, kemudian juga ada Wakil Ketua DPRD Koltim, Ketua Komisi 1 DPRD Koltim, serta sejumlah anggota DPRD Koltim, pendengar. Nah, untuk program Bedah Rumah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian ya terhadap masyarakat melalui aksi nyata yang menyasar kebutuhan dasar berupa tempat tinggal. Dukungan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan DPRD Koltim juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kepedulian sosial dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan, pendengar. Nah, kegiatan tersebut ini juga menjadi momentum ya untuk memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan berbagai program sosial khususnya di daerah. Kemudian untuk Pemkab Koltim juga sangat berharap semangat gotong royong ini dapat terus tumbuh dan menjadi kekuatan bersama dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat khususnya, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga di Kabupaten Kolaka Timur, pendengar. Informasi yang barusan ulang lansir ini masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

Pendengar, jelang pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali update informasi warta daerah siang, yang dimana kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda updatean warta siang hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan teman-teman dari RRI SP Bau-Bau. Antara lain informasi mengenai pemerintah kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Kemudian juga kita akan update informasi dari RRI Bau-Bau mengenai dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Informasi selengkapnya kita akan kemas dalam sajian warta daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kemudian yang di Kalidupa 2, di Desa Olo Selatan dan Desa Mantikola Makmur. Kemudian di Tomia ada 2, yaitu di Desa Lemenggau dan Desa Dete. Kemudian di Binongko 1, yaitu di Kelurahan Depapu. Nah, dari 6 lokasi ini mulai dikerja kontraknya, itu berkontrak, itu mulai ada yang berkontrak tanggal 31 Agustus.
2: Karena PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan sari berita. Pemerintah mulai pembangunan kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah pusat mulai membangun 6 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Wakatobi. Pembangunan tersebar di 4 pulau utama guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: Satu di Pulau Wangi-Wangi, dalam hal ini Desa Gemana. Kemudian yang di Kalidupa 2, di Desa Olo Selatan dan Desa Mantikola Makmur.
3: Pemerintah pusat mulai membangun kampung nelayan di Kabupaten Wakatobi yang tersebar di 4 pulau utama di daerah itu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Sahurudin, mengatakan terdapat 6 lokasi kampung nelayan Merah Putih atau KNMP tersebar di 4 pulau utama di Kabupaten Wakatobi. Masing-masing di Pulau Wangi-Wangi, pembangunan berlokasi di Desa Numana. Di Pulau Kalidupa berada di Desa Olo Selatan dan Desa Matigola. Di Pulau Tomia di Desa Lamanggau dan Desa Dete, sedangkan di Pulau Binongko berlokasi di Kelurahan Taipabu. Menurut Suhrudin, proyek KNMP saat ini sudah mulai berkontrak sejak akhir Agustus 2026 lalu dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kerja, dan pembangunan KNMP akan menyiapkan infrastruktur pendukung aktivitas perikanan dari hulu hingga hilir dengan fasilitas yang dibangun diantaranya dermaga, tempat lelangan ikan atau TPI, tambat labu, pabrik es hingga gudang beku.
1: 6 lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Di mana saja itu yang 6 lokasi itu? Satu di Pulau Wangi-Wangi, dalam hal ini Desa Gemana. Kemudian yang di Kalidupa 2, di Desa Olo Selatan dan Desa Mantikola Makmur. Kemudian di Tomia ada 2, yaitu di Desa Lemenggau dan Desa Dete. Kemudian di Binongko 1, yaitu di Kelurahan Depapu. Nah, dari 6 lokasi ini mulai dikerja kontraknya, itu berkontrak, itu mulai ada yang berkontrak tanggal 31 Agustus.
3: Lebih lanjut, Suhrudin berharap pembangunan 6 kampung nelayan Merah Putih ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan, namun dapat memperkuat rantai usaha perikanan dari produksi hingga pemasaran, serta membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg agar dijual sesuai head Rp20.000 kepada masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
1: Diutamakan kepada rumah tangga sasaran.
2: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas PKU mulai menertibkan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang selama ini banyak dijual tidak sesuai ketentuan. Langkah ini diambil setelah menerima banyak keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas subsidi. Sementara di tingkat pengecer harganya melonjak tinggi. Kepala Dinas PKU Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang penyalurannya ditujukan langsung kepada rumah tangga, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat bukan dijual kembali oleh pengecer atau kios.
1: Nah inilah kemudian kita himbau untuk seluruh pangkalan agar menerapkan harga sesuai dengan HET. Dan kemudian dihimbau juga untuk tidak menjual kepada pengecer, tapi diutamakan kepada rumah tangga sasaran, mikro, petani, nelayan. Sesuai dengan yang tercatat di masing-masing pangkalan.
2: Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022, harga eceran tertinggi LPG 3 kg untuk jarak angkut 0 hingga 40 km di Kota Kendari ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Pemerintah memberikan masa penyesuaian hingga 4 Oktober 2026 bagi pangkalan dan pengecer untuk menghabiskan stok yang ada. Setelah tanggal tersebut, tim pengawas akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Ia juga mengimbau seluruh pangkalan agar memasang harga secara jelas di tempat yang mudah dilihat masyarakat. Jika warga menemukan pelanggaran, dapat melaporkannya langsung ke Dinas Perdagangan atau melalui layanan pengaduan Pemerintah Kota Kendari Call Center 112.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
4: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
3: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu, Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu, Pak.
4: Lebih lanjut, Syarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kawasan persawahan Hamohalo Kota Kendari tidak hanya didorong menjadi lumbung beras, namun pemerintah Kota Kendari juga menargetkan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
5: bukan hanya dari kawasan pertanian, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pariwisata.
4: Pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amok Halo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kawasan persawahan dan perkampungan Amok Halo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Siska juga menilai pengembangan agrowisata di kawasan Amok Halo dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian. Selain menjadi kawasan produksi pangan, masyarakat dapat menjadikan area persawahan sebagai ruang publik sekaligus tempat wisata edukasi. Dengan demikian, kata Siska, aktivitas pertanian juga bisa mendorong munculnya peluang usaha baru, dan untuk mendukung kawasan Amok Halo menjadi kawasan agrowisata, sejumlah fasilitas pendukung mulai tersedia di kawasan tersebut, di antaranya gerbang masuk serta tempat bersantai seperti kafe dan kedai kopi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat Amok Halo sebagai kawasan pertanian yang sekaligus memiliki potensi wisata. Untuk itu, Wali Kota Kendari meminta perangkat daerah terkait untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beraktivitas dan tinggal di sekitar kawasan persawahan, mulai dari akses kesehatan, fasilitas, perdagangan, pendidikan, jalan, hingga berbagai infrastruktur penting lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai penting seiring dengan berkembangnya kawasan Amok Halo.
5: Banyak multiplier efek yang bisa kita petik. Bukan hanya dari kawasan pertanian, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pariwisata. Jadi ada kawasan ekonomi, ada kawasan pariwisata, dan ada kawasan pertanian dan juga perkebunan. Teman-teman bisa lihat pemerintah Kota Kendari sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur. Kita sedang membangun gerbang yang mana merupakan entitas dari kawasan tersebut. Lalu di sisi kiri pas pintu masuk ada sebuah coffee shop, itu juga rame. Lalu infrastruktur jalannya, mudah-mudahan masyarakat Kota Kendari bisa terhibur. Nggak usah jauh-jauh ke Bali, lihat vibes-nya. Nggak perlu jauh-jauh ke mana-mana, Kota Kendari ada semua. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
4: Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan melalui pengembangan Amok Halo sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian, juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar kawasan Amok Halo. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Waode Nurliani melaporkan.
6: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di Kota Bau-Bau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, Kota Bau-Bau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan SMA Negeri 2 Bau-Bau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka, sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
7: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha Kota Bau-Bau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
6: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wadi Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Kendari menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 812 siswa mulai jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
8: Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil.
4: Sebanyak 812 siswa di Kota Kendari menerima bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah Kota Kendari. Penerima beasiswa tersebut terdiri dari 150 pendidikan anak usia dini atau PAUD, 477 siswa sekolah dasar atau SD, dan 185 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menjelaskan, adapun besaran bantuan beasiswa pendidikan diberikan berbeda-beda, disesuaikan dengan jenjang pendidikan, di mana siswa PAUD menerima sebesar Rp1.000.000, siswa SD sebesar Rp1.500.000, dan siswa SMP sebesar Rp1.800.000. Untuk mendukung program ini, kata Saimina, pemerintah Kota Kendari menyiapkan total anggaran sebesar Rp1.190.000.000. Melalui program beasiswa pendidikan ini, pemerintah Kota Kendari berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, sekaligus mendorong semangat belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
8: Untuk tahun 2026 ini, pemberian beasiswa ini kita berikan kepada anak PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa. Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil buku rekeningnya langsung ke Bank Sultra. Nanti kan informasi kami sampaikan ke sekolah. Nanti sekolah, siswa yang dari sekolah tersebut datang menyampaikan kepada orang tuanya untuk datang mengambil surat rekomendasi untuk dibawa ke Bank Sultra.
4: Lebih lanjut, Saimina berharap dengan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kebutuhan sekolah para siswa. Saimina menambahkan program beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mulai pembangunan kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Digital dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Selamat sore pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hari Jumat ini ya, barengan saya Jihan Benazir yang menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dulu dengan musik request 100% Indonesia. Anda bisa request lagu Indonesia yang Anda ingin dengarkan di suasana sore hari ini di 0401-3124-008.
1: Musik request 100% Indonesia.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Viewers, Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah masuk di bulan Oktober ya. Tidak terasa ini 2 bulan lagi menuju 2027 ya. Dan di akhir tahun nanti ya, atau di bulan November lah mendekati akhir tahun pendengar, Kota Kendari akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-15 ya, yang dijadwalkan memang berlangsung di November 2026. Ini sesuai dengan yang diputuskan melalui Raker Prof Koni Sultra ya. Dan pastinya sejumlah kabupaten juga sudah mematangkan ya seleksi serta pembinaan atlet andalan mereka untuk menghadapi ajang ini pendengar. Salah satunya pemerintah Kabupaten Wakatobi ya, bersama dengan Koni Wakatobi yang sudah menyiapkan bonus bagi atlet dan pelatih yang berhasil meraih prestasi pada Porprov 2026 ini ya. Komitmen ini disampaikan Ketua Koni Kabupaten Wakatobi Haliana pada pembukaan training center cabang olahraga di Alun-Alun Merdeka Wangi-Wangi hari Kamis kemarin ya, sebagai persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara. Dan disebutkan juga bahwa bonus ini akan diberikan kepada atlet yang berhasil meraih medali emas, perak ataupun juga perunggu. Apresiasi ini juga disampaikan bagi pelatih yang mendampingi atlet hingga meraih prestasi. Diungkapkan pula, dukungan pemerintah daerah juga tidak hanya diarahkan pada saat pelaksanaan Porprov, tetapi juga di proses pembinaan atlet ya melalui training center ini pendengar. Sehingga memang para atlet diharapkan untuk memanfaatkan TC atau training center dengan sebaik-baiknya, kemudian juga mengikuti seluruh program latihan yang sudah disusun, jaga kondisi fisik, pola hidup, lalu kedisiplinan serta nama baik daerah.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kalau dilihat-lihat mendengar, memang beberapa waktu terakhir ini antrian BBM sudah tidak terlalu padat ya, seperti beberapa waktu lalu di mana membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU ya. Ini setelah berlakunya penertiban penjualan BBM subsidi secara eceran di Kota Kendari yang memang disebut berdampak pada berkurangnya waktu antrian pengendara di sejumlah SPBU pendengar. Menurut seorang pengendara, ya memang sebelum penertiban dirinya membutuhkan waktu yang cukup lama ya mendapatkan BBM subsidi. Namun setelah ada penertiban, waktu antrean disebut berkurang menjadi sekitar 30 menit. Ini seperti yang saya lansir dari Antara News Ultra pendengar. Dan dikatakan pula bahwa kondisi antrean kendaraan kini sudah tidak terlalu padat. Disebutkan juga bahwa antrean yang sebelumnya itu bisa mencapai ratusan kendaraan, kini terkadang hanya sekitar 10 kendaraan. Sementara itu ya pendengar, untuk pengecer BBM ya, dikatakan bahwa penertiban ini membuat para pengecer juga harus menyesuaikan pengambilan BBM dengan kuota yang sudah ditetapkan. Dan pemerintah juga memberikan kuota yang memang terbatas ya bagi para pengecer yang menjual BBM. Sekaligus juga diminta untuk menindak pihak yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra sore ini, tapi untuk musik requestnya saya cukupkan ya. Tapi saya masih terus menemani hingga nanti di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja di awal weekend ya, hari Jumat ini pendengar, di pukul 16 sesaat lagi kita akan update informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang akan memberikan informasi lalu lintas di sore hari ini. Siapa tahu ada dari Anda yang akan melakukan perjalanan di sore hari ya, jadi bisa diantisipasi bagaimana nanti kondisi dan situasinya di sore hari ya. Dan tentunya juga saya juga masih terus menemani Anda di Sultra sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sembari kita menantikan juga ya untuk informasi lalu lintas kita di sore hari ini di Traffic Update, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ya bagaimana pantauan CCTV dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara melalui TikTok RRI Kendari ya. Silakan bergabung di TikTok RRI Kendari pendengar, karena sesaat lagi kita akan update informasi lalu lintas di Traffic Update.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Sore hari ini saya sudah terhubung bersama dengan Bribtu Komang yang sudah siap memberikan informasi lalu lintas ya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bribtu Komang. Ya baik, kami masih menantikan ya untuk bisa mendapatkan informasi dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara mengenai lalu lintas kita di sore hari ini ya. Semoga bisa langsung terhubung ya. Sekali lagi mungkin saya akan kembali menyapa untuk Bribtu Komang, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Jihan.
0: Iya, silakan informasinya di hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore dan pendengar, kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dalam Traffic Update lalu lintas sore hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kita pantau langsung situasi arus lalu lintas terkini di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama di Simpang 4 Jalan Saranani. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau dari arah Jalan Syekh Yusuf menuju Jalan Saranani terpantau lancar dan kondusif. Untuk volume kendaraan mengalami peningkatan dikarenakan aktivitas masyarakat yang pulang dari berkantor maupun aktivitas masyarakat lainnya. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati traffic light. Namun situasi masih terpantau ramai lancar dan terkendali. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal, lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Dan cuaca sore hari ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu dan tata tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk pengendara yang berada di antrian traffic light, agar tetap berada di jalurnya, tidak melewati garis zebra cross, demi kelancaran bersama, tetap bersabar dan tidak menerobos lampu lalu lintas, serta memberikan prioritas kendaraan yang akan berbelok kiri langsung, sesuai dengan petunjuk rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita beralih ke depan Asrama Brimob, tepatnya di Simpang 4 Tawawiyu. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Brigjen Katamso menuju Terminal Baruga terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan sore hari ini terlihat tidak adanya hambatan atau titik kemacetan yang berarti. Dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk dari area perkantoran dan perumahan, serta selalu memprioritaskan pejalan kaki yang sedang beraktivitas di sore hari ini. Demikian traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribtu Komang, terima kasih untuk informasi di sore hari ini. Silakan untuk memberikan imbauan juga kepada seluruh masyarakat.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kepada seluruh pengguna jalan, demi keselamatan dan kenyamanan bersama, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati dan mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas, menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, dan menggunakan helm berstandar nasional Indonesia bagi pengendara roda 2. Dan juga kami mengingatkan dengan tegas untuk tidak merokok saat berkendara. Abu dan bara rokok yang tertiup angin sangat membahayakan keselamatan karena dapat mengenai mata pengendara yang lain dan dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Selain itu, di tengah cuaca yang kemarau saat ini, kami meminta untuk Anda tidak membuang puntung rokok sembarangan di jalanan maupun di area semak kering. Percikan api sekecil apapun dari puntung rokok yang masih menyala dapat memicu kebakaran lahan yang luas di sepanjang jalur yang Anda lalui. Mari saling menjaga, patuhi aturan, hargai sesama pengguna jalan, dan jaga lingkungan kita. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, khususnya di wilayah Kota Kendari, yang telah tertib dan taat dalam berlalu lintas. Sebelum kami menutup traffic update sore hari ini, kami juga menginformasikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah melaunching aplikasi Sigap Anoa yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Seperti balap liar, knalpot brong, laka lantas, ataupun terdapat lokasi yang memerlukan kehadiran anggota kami di lapangan. Silakan untuk menghubungi kami pada nomor WhatsApp Sigap Anoa di 0822-99-36-6239. Anda juga dapat mengakses informasi lalu lintas lainnya melalui akun Instagram kami di @ditlantaspoldasultra. Demikian traffic update sore hari ini. Saya Bribtu Komang, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Jihan.
0: Salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih untuk informasinya di sore hari ini, Bribtu Komang. Luar biasa dengan Sigap Anoa. Jadi masyarakat bisa langsung memberikan informasi sekali lagi untuk di nomor WhatsApp 0822-99-36-6239. Sekali lagi terima kasih, Bribtu Komang. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu.
3: Terima kasih, rekan Jihan.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Baiklah pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi informasi lalu lintas kita bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara di Traffic Update.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja station bersama kami di Pro Satu RRI Kendari yang sedang dalam perjalanan pulang ya dari tempat aktivitas atau yang sedang berolahraga di sore hari ini ya. Walaupun memang kalau di sore hari ini cenderung lebih padat sih sebenarnya, tinggal pintar-pintar ya kita saja untuk mencari tempat olahraga outdoor yang pas gitu ya, yang sesuai, tidak terlalu banyak debu, soalnya sekarang kan lagi banyak sekali debu nih pendengar. Dan untuk Anda yang menikmati suasana santai di sore hari ini bersama dengan Pro Satu RRI Kendari, kembali akan kami hadirkan ya informasi di ruang dengar Anda. Kali ini ya untuk di Jumat sore ya, kita bersama di program ekonomi digital, di mana pemerintah juga memang terus memperkuat ya sinergi lintas instansi untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional. Dan langkah ini diwujudkan melalui pergelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 yang sudah diselenggarakan kemarin di bulan September dari tanggal 24 hingga tanggal 26 di Jakarta International Convention Center, di mana agenda tahunan ini mengusung pilar penguatan sinergi lintas otoritas, akselerasi inovasi teknologi, serta pencetakan talenta unggul. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong kemajuan ekosistem digital demi kesejahteraan masyarakat luas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan perkembangan ekosistem masa depan ini membutuhkan kondisi perekonomian yang sangat resilien. Fundamental ekonomi Indonesia sendiri tercatat tumbuh solid sebesar 5,45% pada paruh pertama tahun 2026, dan tingkat inflasi nasional juga sukses terkendali dengan sangat baik ya pada angka 3,19%. Tren ini diyakini akan semakin mengokohkan posisi Indonesia sebagai pemain utama digital di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan pesat ini juga tercermin ya dari adopsi Kris yang sudah menjangkau 65,77 juta pengguna dan lebih dari 44 juta merchant. Transformasi ini semakin optimal berkat perluasan ekonomi atau ekosistem digital ya di 518 wilayah pemerintahan daerah. Realisasi pajak dan retribusi daerah non-tunai bahkan juga sudah sukses nih pendengar untuk menyentuh angka 165 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan

Masih mengenai ekonomi digital Indonesia, pendengar ya, Erlangga juga turut menyoroti pemerataan infrastruktur komunikasi sebagai kunci utama kesuksesan program di berbagai daerah. Dukungan konektivitas berbasis satelit kini telah berhasil menjangkau 269 wilayah hasil sinergi bersama Bank Indonesia. Pemanfaatan instrumen modern seperti Kartu Kredit Indonesia juga siap memperluas jangkauan kerjasama dengan para pengusaha UMKM, pendengar. Digitalisasi terpadu ini diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi sekaligus memacu produktivitas pelayanan publik ke depannya. Tingginya penetrasi digital ini sejalan dengan hasil survei OJK 2026 yang mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Pencapaian fantastis ini bahkan berhasil melampaui rata-rata tingkat inklusi keuangan di negara-negara anggota OECD. Keberhasilan ini tentu tidak lepas ya dari adopsi kecerdasan buatan yang memang semakin marak digunakan dalam sistem verifikasi otomatis. Untuk mendukung pertumbuhan ini ya, pemerintah juga aktif memberikan insentif hingga program pertukaran talenta teknologi di level internasional. Oleh sebab itu kemarin

Ya, pergelaran pergelaran edukatif seperti FEKDI 2026 ini memang rutin menghadirkan sesi dialog interaktif lintas otoritas dan juga pelaku industri nasional. Sinergi berkelanjutan ini dipastikan akan mencetak generasi unggul yang siap memenangkan persaingan ekonomi digital global.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita akan update ya bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk di Gemah Sari Pati Maju.

0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Joko Nurcai Sujari. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, media diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan investasi saham atau pasar modal guna mencegah adanya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Perkuat sinergi dan pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan Indonesia SIPF menggelar media gathering dengan tema Sinergi Informasi untuk Investor Cerdas Wilayah Selo Setengah Tahun 2026. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Perwakilan Selo Setengah Putri Irnawati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dilakukan. Ditambahkan bila selama ini masyarakat hanya familiar dengan keberadaan BEI terkait pasar modal, maka melalui media gathering tersebut, media diberi pemahaman terkait dengan alur dan proses serta keamanan dalam aktivitas pasar modal.
2: Selama ini kenalnya cuma BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi kesempatan yang baik ini kami juga ingin memperkenalkan regulator lain yang ada di pasar modal. Akan ada sedikit pemaparan terkait tugas mereka sebenarnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi nih Bapak Ibu mekanisme investasi di pasar modal itu seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi nanti harapannya menambah lagi informasinya sehingga juga dalam pengembangan literasi pasar modal di wilayah Sulawesi Tengah juga turut meningkat.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor KSEI Abdul Aziz Al-Bakar memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 289.659 jumlah investor. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di kisaran 169.000 investor.
3: Untuk investor ya, di Sulawesi Tengah masuk ke urutan ke-20 dari 38 provinsi. Nah kemudian 289 juta Agustus kemarin. Nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu yang sebaran investor berdasarkan usia. Kalau tadi, kalau saya balik lagi, ini 78,55%. Kalau di sini, 81,24%. Lebih tinggi dari nasional. Jadi alhamdulillah, artinya literasi dan keikutsertaan anak-anak muda kita, investor muda kita di Palu, di Sulawesi Tengah, itu lebih tinggi dibanding sama nasional.
1: Perkembangan dan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertambah di tengah semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi masyarakat selaku investor. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI oleh Clearing and Settlement Operation Manager KPEI Muhammad Yasir Arafat, di mana dijelaskan terkait keberadaan KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tidak hanya menjamin penyelesaian transaksi, tetapi juga memastikan penyelesaian berlangsung lebih efisien melalui proses clearing secara netting. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Operasional Indonesia SIPF Muhammad Arif menyampaikan bahwa per Agustus 2026 Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada aset investor pasar modal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal DPP yang telah terhimpun sebesar Rp450,69 miliar. Sedangkan jumlah aset investor yang dilindungi sampai dengan Agustus 2026 adalah sebesar Rp8.158 triliun dan jumlah investor yang dilindungi sekitar 17 juta investor. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pasar modal, sehingga ke depan masyarakat dapat semakin paham dan bisa menjadi investor yang tidak hanya sekedar tahu pasar modal, namun benar-benar paham dan pada akhirnya menjadi investor cerdas yang tidak mudah tertipu dengan investasi bodong.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira. Safira.
4: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekolah Rakyat Ojo Nauna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Sekolah Rakyat terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat terintegrasi 60. Menurutnya pemetaan DNA talent, peserta didik, dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, diantaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
6: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat. Di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
5: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Safira di RRI Ampana. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhani Adnan di RRI Bone.
4: Nurhani. Baik. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Dan informasi dari RRI Bone terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Rizky Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
8: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
7: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
4: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhani. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Emi.
9: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Toli-Toli, informasi yang akan kami sampaikan mengenai Hari Batik Nasional. Diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas, bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional tahun 2026 ini? Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita ikuti wawancara Martina bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli berikut ini.
10: Bapak Jemi Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan, yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
11: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita, termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik, kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya cengkeh, misalnya sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekhasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
10: Iya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi, nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung kita yang instan, Pak, tidak mau yang lebih ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
11: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional, bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di secara nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif-motif penyu. Nah, kalau kita di Tolitoli, kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian, Mbak Tina.
10: Terima kasih, Bapak Haji Yusuf, sudah memberikan edukasinya, Pak.
11: Ya. Terima kasih banyak.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ada masih terus di program Gema Saripati Maju. Terima kasih rekan Soharmi di RRI Tolitoli, dan selanjutnya pendengar kita akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Baubau.
13: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Baubau terkait niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Baubau. Laporan selengkapnya bersama Wode Nurliani.
14: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di kota Baubau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan dua orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, Kota Baubau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang Negeri 2 Baubau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Baubau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka. Sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
15: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha Kota Baubau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
14: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wode Nurliani, Raporteri Baubau, melaporkan.
13: Demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan di RRI Baubau, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama Risna Supratio dari RRI Makassar. Risna.
16: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadal.
17: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi dari Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea Muktamar mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
18: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi nggak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya kuat, tapi tidak lama. Gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu, kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya. Tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung, karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk. Tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya, yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal, jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
17: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
16: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta dengan rekan-rekan di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dan pendengar. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Kami sudah bersama rekan Jihan. Jihan, laporan Anda.
19: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk RRI Kendari, informasi mengenai Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
20: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
21: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
20: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu Pak.
21: Lebih lanjut, Sarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar tradisional. Kami akan terhubung bersama reporter Sofyan. Sofyan.
22: Ya, baik, si Pak Joko. Pendengar,
2: pemerintah Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi kepada RRI mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produk tenun seperti Buya Subi kini mulai dikenal hingga ke pasar internasional. Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi.
3: Itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Sabi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Sabi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
2: Ya, pendengar, Rustam menambahkan saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Donggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulan. Menurutnya, kain tenun Donggala bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofyan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Hafid.
22: Baik pendengar, selamat sore. Bersama saya Rekanita di sini, paket news feature kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Konten harian menghidupkan usaha kecil di Mamuju, feature oleh reporter Muhammad Ilham.
23: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
24: Awalnya tuh kayak nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan-kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
22: Benar-benar berpengaruh ya?
24: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya mm-hmm. dari Makassar.
23: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
24: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada upload 1-3 itu. Kunci utama biar bikin FYP dan akun kita itu naik ke orang terus. Minimal 1-3 video. Intinya tiap hari konsisten upload video.
23: 2 bulan kemudian, usahanya mulai dikenal di luar Mamuju. Orang dari daerah lain mengetahui lewat video yang kerap muncul di beranda media sosial mereka.
24: Dan alhamdulillah, benar-benar jadi kadang kayak orang mau lewat, misalnya dari Palu mau ke ini singgah gitu katanya lewat. Terus sebenarnya kayak dari Polewali mau kemana singgah dulu kesini, biasa kayak ngechat mau pesan. Terus so, kayak banyak anak-anak yang jauh dari katanya saya kurang tahu daerah-daerahnya kayak Simboro apa-apa gitu ke datang ke tempat saya buat ini katanya.
22: Buat beli ya.
23: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

0: Demikian pendengar news feature yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Mamuju dan pendengar news feature persembahan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gempa Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari, bersama Ten Studio ada Irfan Maulani dan juga rekan Iwan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bersama akan menyimak renungan menjelang maghrib untuk di hari ini yang akan dibawakan oleh Haji Wahid Nur Salim dengan judul Doa Orang Yang Terzalimi. Dan kami juga menyampaikan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini sebuah judul, Doa Orang Yang Terzalimi. Pendengar rahimakumullah, fitnah memang kerap menjadi masalah dan menimbulkan luka. Fitnah adalah di sini berarti perkataan bohong yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Dampak yang dikaitkannya tidak hanya dapat memicu terjadinya perselisihan dan bentrok secara fisik, melainkan menyebabkan luka batin yang sulit disembuhkan. Fitnah termasuk dosa khas besar. Tak hanya pengaruhnya yang dahsyat, balasannya pun tak main-main. Fitnah dapat menyebabkan pelakunya mendapat sanksi di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Bagi seorang mukmin yang menjadi korban fitnah, hendaknya ia memandangnya sebagai bentuk ujian dan salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhasil, doa-doa mereka yang terfitnah sangat ampuh dan dikabulkan oleh Allah. Ini lantaran orang-orang yang terfitnah termasuk dalam kategori golongan orang yang terzalimi. Terkabulkannya doa orang yang teraniaya ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlumin. Ada tiga macam doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa orang tua untuk anak mereka, doa musafir, dan doa dari orang yang teraniaya. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana hadis ini bekerja? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas saat difitnah menjadi gambarannya. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan satu dari sekian sahabat Nabi yang mulia. Ia berasal dari Bani Zubrah, dari Bani Zuhrah, bagian dari suku Quraisy. Ia juga merupakan paman Nabi Muhammad dan jalur ibu. Pada awal kehadiran Islam, saat terkenal dengan sikap antipatinya terhadap risalah Samawi ini, tetapi berkat hidayah dari Allah, akhirnya ia memeluk Islam dan disebut oleh Nabi sebagai salah satu yang dijamin masuk surga. Saat memeluk Islam, saat berusia 17 tahun dan menjadi orang ketiga atau keempat yang memeluk Islam, keislaman saat membuat Rasulullah bahagia hingga beliau tak segan membanggakannya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat kepercayaan dari Umar untuk menjabat sebagai gubernur Kufah. Segelintir orang yang tidak menyukai Sa'ad mulai menyebar itu, yaitu menyebar isu miring perihal dirinya. Berbagai cara ditempuh, tak kecuali dengan membuat fitnah yang tak berdasar. Menurut laporan yang diterima Khalifah Umar, saya diadukan sebagai seorang pemimpin yang tidak menjaga

untuk mengklarifikasi dan bertabayun dengan apa yang sebenarnya terjadi terkait fitnah sholat yang ditujukan kepadanya. Sa'ad pun menjawab, demi Allah, aku salat isya dengan mereka sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Tidak aku kurangi sedikit pun. Dua rakaat pertama aku panjangkan bacaan, sedangkan pada rakaat terakhir aku persingkat bacaannya. Mendengar penjelasan Sa'ad, Umar pun berkomentar, kami sudah menduga bahwa itu hanya tuduhan dusta, wahai Abu Ishaq. Pendengar renungan Maghrib yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya Umar memerintahkan Sa'ad kembali ke Kufah, didampingi sejumlah tim asesor yang ditunjuk oleh Khalifah. Sesampainya di Kufah, tim ini bekerja belusukan dari masjid ke masjid untuk melakukan survei bagaimana penilaian penduduk Kufah tentang Sa'ad. Setiap penduduk Kufah yang ditanyai memuji kebaikan dan kesalehan orang nomor satu di Kufah tersebut. Namun pada saat tim asesor masuk ke salah satu masjid Bani Abbas, ada seseorang yang bernama Umam Usamah bin Qatadah yang menunjukkan sikap berbeda. Orang ini menuduh Sa'ad dengan tuduhan yang keji. Ia mengatakan, fa inna sa'dankana layasiru bisariyah walaya kasimu bisawiyah walaya dilu fil qawiyah. Sesungguhnya Sa'ad tidak mau mengirim syariah atau ekspedisi pasukan perang dan tidak membagi ghanimah, tidak membagi ghanimah secara merata dan berlaku tidak adil dalam memutuskan perkara. Pendengar rahimakumullah, sebuah pernyataan yang mengagetkan bagi Sa'ad. Ia hanya terdiam mendengar fitnah itu. Sa'ad tidak membantah tuduhan itu karena orang yang membencinya tidak akan percaya, sedangkan orang yang mencintainya tidak memerlukan penjelasan. Namun karena difitnah dengan tiga hal, maka Sa'ad pun mendoakan orang yang memfitnahnya dengan tiga hal. Tidak lebih Sa'ad lantas berdoa, amma Allah, amma wallahi la da'una bi thalathin. Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiba qomarian wa sum'ata fa'atil umra wa atil faqrah wa aridhu lil fikitan. Demi Allah, saya hanya akan berdoa tiga hal. Ya Allah, jika hambamu Usamah dusta, berbuat riak dan hanya cari muka, maka panjangkanlah umurnya, panjangkan kefakirannya, serta jerumuskan dia dalam kehinaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waktu berlalu, musim pun berganti. Doa yang dipanjatkan saat didengar sang Khalik. Tiap kali Usamah bin Khatadah ditanya perihal kabar dan kondisi dirinya, sosok yang biasa dipanggil Abu Sa'da itu hanya bisa menjawab, Sayyikum kabiru maftun asobatni da'watu Sa'di. Orang tua renta yang selalu dirundung musibah, aku telah terkena doa Sa'ad. Kondisi Usamah pun kian memburuk di sisa usianya. Abdul Malik bin Umair yang perawi hadis berkata, sesudah itu aku melihat kulit alis matanya telah menutupi matanya karena usia. Tubuhnya renta, namun ia memiliki kebiasaan buruk dan memalukan, yaitu menguntit budak wanita di jalan-jalan lalu mencolek tubuh mereka dengan tangannya. Ia menjadi sosok yang dikatakan pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Demikian mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang terzalimi
doa saat menebus

menembus langit didengar oleh pemilik jagat raya, lalu melesat tepat kepada sang penebar fitnah. Orang yang memfitnahnya panjang umur dalam kemiskinan dan tenggelam dalam kehinaan. Ikan piaraan dicuri angsa. Angsa dikejar terbang menghilang. Fitnah jahat memburu mangsa. Tajam berbisa nyawa meregang. Sapi makan jerami. Makanya lahap lapar pun hilang. Awas dua orang terzalimi. Mustajab tanpa penghalang. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

0: Seribu.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres?
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Betul. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita, Pak, tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau cuma nyumpuk 1 kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normalnya.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampel?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di Bandung?
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja tuh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kilogram. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska, dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini, untuk di kios mitra di desa saya sendiri, mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu, bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non-subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti?
4: Sudah jelas itu, ya. Bagaimana ya, sudah resiko kan, sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani, tau. Mustahil yang namanya kurang, kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani, ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu, pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan, enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu

0: beras barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli, karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah, yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
1: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak di Jabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya. Kalau hortikultura kan sama masuk kan 3 musim lah. Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 sama masuk kan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ambil hanya untuk tanam jagung, itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, tangan, ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Lahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya itu. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo, urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan, gitu. Berarti per orang? Gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan, bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk.
3: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu nggak bisa revisi begitu?
3: Nggak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5

0: lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
1: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
0: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
1: Si petaninya?
0: Iya.
1: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor, nomor KK ya?
0: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
1: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
0: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
1: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
0: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
1: Selama namanya ada di RDKK.
0: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
1: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
0: Memang selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan gitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
1: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
0: Iya.
1: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
0: Iya, terpenuhi sebetulnya.
1: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
0: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak. Kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi Orea, kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Tidak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan usulannya Pak?
0: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih Pak Brata.
2: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
3: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
2: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
3: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes Bu.
2: Bisa Pak.
3: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
2: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
3: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
2: Iya, Pak.
4: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
1: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
5: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikirkan?
5: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
5: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah di input RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah di input itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
5: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, Saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada tanahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan, gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau apa. Tapi kalau arah BUMDES mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
5: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDES bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDES. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun ya masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
5: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Mendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
6: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
6: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, ya. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama 1 tahun, ya, 2021.
7: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
6: Ada. Jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Hmm, jadi ya, begitu.
7: Ya. Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
6: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam 1 tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam 1 tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi 1 tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
7: Kalau gambaran umum mungkin begitu. 2020 lalu apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
6: Ya, jadi 2020 kita ada 2 kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat 1 semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
7: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak Wilham?
6: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya, nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia.
7: Iya.
6: Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas, dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Iya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
7: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
6: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer.
7: Ya.
6: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya. Menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan ya, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti ya, itu dia.
7: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
6: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
7: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka taruhlah yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
6: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
7: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
6: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
7: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
6: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe, dia tidak bicara satu kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi.
7: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap kalau sesultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa disebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
6: Jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permentan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permentan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi. Seperti itu.
0: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktu Pak Wilham. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Jadi
8: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai, tadi kita sudah hadirkan juga Kiprah Indonesia. Itu artinya Sultra Malam, kita lanjut lagi. Masih di rangkaian musik dan info. Yuda yang temani Anda bersama dengan rekan Umar yang ada di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Ya, kita akan hadir dengan update informasi-informasi yang terbaru yang kembali sudah akan update dari rri.co.id atau di KBRN. Untuk itu, teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kita coba update informasi kita di Sultra Malam ya, pendengar, di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Bahkan di live TikTok juga Yuda sudah hadir untuk malam hari ini. Di mana Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Kendari ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPBU THR di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mata Iwoi, Kecamatan Wawua, Kota Kendari. Dan di mana sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan QR code untuk pembelian BBM bersubsidi, di mana petugas juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengecer BBM di sekitar SPBU. Pelaksana tugas Kasatpol PP Kota Kendari, Dasril Yamin, mengatakan bahwa pihaknya juga telah menegur manajemen dan operator SPBU yang agar memastikan juga kesesuaian kendaraan dengan QR sebelum melayani pengisian BBM. Bahkan menurutnya pengisian harus dilakukan sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar. Nah, di mana dalam sidak itu petugas turut memantau secara langsung proses pengisian BBM di SPBU THR, dan pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa QR kode yang digunakan sesuai dengan kendaraan dan plat nomor yang terdaftar. Sebelumnya seorang warga Kendari, Etika Harley, dia mengaku menemukan QR code kendaraannya itu tercatat telah digunakan untuk pembelian 35 liter Pertalite di SPBU THR. Temuan juga diketahui ketika QR code miliknya itu dipindai saat hendak mengisi BBM di SPBU Rabam di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, disitulah Etika juga kemudian mendatangi SPBU THR untuk meminta penelusuran melalui rekaman CCTV. Namun dari hasil pemeriksaan itu belum dapat dipastikan nomor polisi kendaraan yang menggunakan QR code milik secara jelas. Satpol PP Kota Kendari juga selanjutnya akan mengingatkan pihak SPBU untuk memperketat pemeriksaan kesesuaian dengan kendaraan plat nomor dan QR code dalam setiap transaksi BBM yang bersubsidi. Itu dia update informasi kita untuk perjalanan Sultra Malam di 96,7 MHz serta di RRI Digital.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Bu, itu Miang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Ya, gara-gara kamu. Itu ada lagu dari Slang yang juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di spesial malam hari ini, Sultra Malam. Apa kabarnya? Semuanya untuk yang baru bergabung di live TikTok juga, Yuda, untuk malam hari ini. Ada siapa ini? Ada Yukti, ada Muhammad Rajab. Selamat bergabung ya, Akbar Gagabah. Welcome, Akbar. Gimana pendengar? Kita coba kembali update informasi dari rri.co.id. Sebanyak 23,7 ton sampah organik ini berhasil dikumpulkan dari ASN dan sekolah di Kota Kendari sepanjang September 2026. Sampah ini merupakan juga hasil gerakan memilah sampah yang dilakukan oleh ASN pemerintah Kota Kendari dan sekolah melalui bank sampah Balai Kota Kendari. Dari total sampah ini, ASN juga menjadi penyumbang terbesar dengan setoran 17.851,7 kg yang memiliki nilai ekonomi sebesar Rp30.255.260. Nah, sementara itu sekolah juga menyetorkan ada 5.824,1 kg sampah dengan nilai ekonomi 9.554.911. Dengan demikian, total nilai ekonomi sampah yang terkumpul mencapai 39.810.171 rupiah. Dan realisasi ini melampaui target minimal program yang menyasar ada di 10.505 ASN. Dan di setiap ASN diwajibkan mengumpulkan sedikitnya 2 kg sampah organik terpilah di setiap bulannya, sehingga target minimal setoran itu mencapai 21.000 kg pada September, dan realisasi setoran itu lebih tinggi di 2.665,9 kg dari target. Di mana Wali Kota Kendari, Ibu Siska Karina Imran, juga mengatakan bahwa gerakan ini dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemprosesan akhir di TPA. Ia menekankan bahwa pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya dan juga memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Pemerintah Kota Kendari, pendengar, juga akan mendorong gerakan ini diperluas hingga tingkat ke kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta instansi vertikal. Dan jenis sampah yang dapat disetorkan antara lain botol plastik, wadah makanan, kertas, buku, kardus, kaleng besi tua, dan seng, dan sisa-sisa kabel. Ya, itu dia update informasi kita yang kembali boleh Anda melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Yuda yang masih terus temani Anda di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Bahkan kita juga ada di live TikTok ya untuk malam hari ini. Dan nanti di pukul 20 pendengar kita akan kembali akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk kembali kita update informasi terbaru secara nasional. Namun kali ini coba kita update informasi kembali dari rri.co.id. Di mana untuk menghadapi krisis air bersih akibat dari kemarau berkepanjangan, Polsek Kendari, Polresta Kendari AKP Muhammad Anwar Ali SH juga menyalurkan bantuan 10 tendon air berkapasitas masing-masing 1000 liter kepada warga di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari. Dan di mana bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang juga terdampak kekeringan, terutama untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan juga mencuci pakaian. Kapolsek Kendari AKP Muhammad Anwar, dia mengatakan bahwa bantuan ini merupakan juga bentuk kepedulian Polsek Kendari terhadap masyarakat di wilayah hukum yang juga mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

pendengar, ada band lokal asal Kendari, Safe Band, dengan satu nomor lagu dengan Bukan Karena Cinta. Aduh, ini band yang boleh dikata cukup legendaris lah ya, untuk band-band Kendari. Selamat malam saja untuk Anda pendengar yang juga terus kembali mempercayakan selera musik dan informasinya hanya di RRI Kendari bersama dengan Yuda. Selamat bergabung, ada Jenny, apa kabar? Baru bergabung juga di live TikToknya Yuda. Mudah-mudahan juga malam hari ini kita jumpai dalam keadaan yang baik ya. Bagaimana dengan Anda yang juga saat ini tengah menikmati siaran kami yang ada di kendaraan taksi online untuk wilayah kota Kendari? Terima kasih juga teman-teman yang terus juga memantau siaran kami, terkhusus teman-teman kami yang bekerja sebagai driver taksi online semuanya. Mudah-mudahan juga malam hari ini tetap semangat, lebih fokus juga, utamanya berkendara ya. Apalagi membawa penumpang dan juga arus kendaraan yang memang harus diperhatikan. Selamat bergabung yang baru bergabung di live TikToknya Yuda, ada Dureski, woi Dureski ya namanya. Thank you, selamat bergabung.

every time I look. Yeah, ini lagu yang cukup lama dari Michael and Rock. Wih, selamat bergabung ya. Ada Yeyen, ada Ovi, thank you semuanya. Sesaat lagi ya pendengar, untuk Anda yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital, bahkan juga di live TikTok Yuda. Pukul 20 nanti kembali kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya kembali kita ke band lokal Kendari yang juga pernah sukses di Belantika Musik Indonesia. Ada Celebes dengan Bukan Takdir Kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimana mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kusumudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami bisa saya
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor industri.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan yang kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dan kemudian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri dan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
11: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, karena disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa-apa saja pemeriksaannya, Pak Bonggin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Kai Rizal bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir P2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 599 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Ya, kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Surabaya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan yang mereka istilahkan turun kamar menggunakan HP hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Score by player number 23,
2: PT Mas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawang Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Di tim teknik ada Bung Umar dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Malam hari ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Buddha untuk Kehidupan Sehari-Hari, dibawakan oleh Pak Martinus C. Sapang. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bila saja Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat dengar RRI Kendari. Kembali dengan saya untuk menyampaikan pesan dhamma singkat dengan tema sikap seorang umat Buddha yang baik. Sahabat Dharma, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dimanapun kita berada. Sahabat, bagaimana menjadi umat Buddha yang baik? Apakah yang harus diperhatikan dan dilakukan? Pertanyaan yang sederhana dan sering ditanyakan oleh seseorang yang tertarik kepada ajaran agama Buddha. Jawabannya, menjadi umat Buddha, syarat yang pertama sekali bukan harus bisa membaca parita dalam bahasa Pali, yang mungkin sukar untuk dibaca pertama kali. Bukan pula harus mempunyai altar dengan patung Buddha yang indah di rumah. Meskipun membaca parita dan punya altar adalah suatu hal yang sangat baik, yang pertama kali harus dilakukan adalah harus siap dan berani mengubah cara berpikir. Seorang umat Buddha akan ditandai dengan cara berpikir yang Buddhis, Buddhistics. Cara berpikir dhamma adalah kita dihadapkan pada kenyataan yang telanjang. Apa adanya, terus terang, tanpa ditutup-tutupi. Kenyataan itu sering tidak cocok dengan selera kita, keinginan kita, harapan. Namun dengan menghadapi kenyataan apa adanya, ini akan membuat kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Satu contoh. Kalau kita mengidap penyakit, maka seorang umat Buddha harus mau mengakui bahwa diri kita sedang sakit. Dhamma mengajak kita untuk melihat kenyataan hidup dengan apa adanya, dengan terus terang, tanpa screen atau tabir. Oleh karena itu, meskipun berat dan pahit, kalau kita mau melihat kenyataan dan menerima kenyataan, maka kita akan berpikir secara dewasa dan sikap kita akan menjadi sikap yang lebih bijaksana lagi. Menutupi penyakit adalah sikap yang kekanak-kanakan. Karena itu sikapnya, tindakannya, perbuatannya kemudian tidak akan bijaksana. Sehingga perbuatannya akan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah gunanya beragama, terutama mengenal dhamma. Kita ditantang, diminta kesanggupan kita, bukan hanya kesanggupan untuk menyumbang wihara. Bukan pula kesanggupan untuk menghafal parita, tetapi kesanggupan untuk mengubah cara berpikir, dan kesanggupan untuk berani melihat kenyataan sebagaimana adanya. Sehingga sikap, tindakan, dan perilaku kita menjadi dewasa dan lebih bijaksana. Sahabat, agama Buddha tidak anti materi, tidak menginginkan saudara hidup melarat. Cukup pakaian sederhana, pakai jubah saja, makan seadanya, misalnya makan nasi garam, selesai. Tidak pernah ada ajaran agama Buddha yang demikian. Tetapi yang diminta oleh agama Buddha adalah bagaimana pandangan saudara dalam memandang uang dan materi itu. Kalau pandangan saudara dalam memandang uang dan materi sama dengan saudara belum memahaminya sama sekali, maka saudara belum memahami ajaran agama Buddha yang sesungguhnya. Karena umat Buddha ditandai cara berpikir yang sesuai dhamma. Agama Buddha tidak menganggap uang, materi, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, tanah yang banyak itu adalah jelek, kotor, atau dosa. Tidak sama sekali. Karena materi dan uang bersifat netral. Sama halnya seperti listrik. Bukan sesuatu yang penuh cinta kasih. Tetapi juga bukan sesuatu yang kejam. Listrik bisa membakar rumah, membunuh manusia, tetapi bisa pula menerangi kita, membangkitkan mesin, membunyikan alat-alat elektronik, menerangi rumah, dan lain sebagainya. Kalau saudara memandang uang, materi, rumah, mobil, dan sebagainya itu bukan sebagai kenyataan atau sebagai milik, melainkan sebagai alat untuk mensejahterakan keluarga, alat untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan ini, maka itulah cara berpikir Buddhis, cara berpikir dalam agama Buddha. Anda dikatakan benar-benar sudah paham dalam ajaran Buddha. Semua orang senang akan kesenangan, kebahagiaan termasuk saya, tetapi merupakan selera atau keinginan manusia kemudian untuk menggenggam erat-erat, mengukuhi kesenangan dan kebahagiaan menjadi milik untuk selama-lamanya. Dan menurut kenyataannya, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Kalau saudara sudah siap mengubah cara berpikir bahwa memang segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal, atau dalam agama Buddha disebut anicca, kebahagiaan maupun kepuasan adalah tidak kekal. Demikian juga problem, kesulitan, kesedihan, permasalahan adalah tidak kekal. Maka saudara sudah harus siap menghadapi dunia ini.

Capai segala sesuatu dengan jelas, benar, dan sesuai dengan kenyataan adalah sesuatu yang sangat membantu. Ini lebih berharga daripada saudara mempunyai macam-macam benda pusaka. Pusaka yang bisa dimasukkan ke dalam pikiran itulah yang paling berharga. Sahabat, pengertian pusaka itu yang dimasukkan dalam pikiran seperti apa? Yang sesuai dengan kenyataan. Dan untuk itu saudara dituntut untuk siap mengubah sikap berpikir saudara semula. Sekali lagi, memang belajar melihat kenyataan dengan terus terang adalah berat. Pahit karena tidak sesuai dengan selera dan kehendak kita. Selera kita menginginkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang senantiasa terus menerus. Tetapi itu adalah tidak mungkin. Sangat berat untuk menerima kenyataan kalau itu sudah berubah. Tetapi itulah kenyataannya. Kalau saudara berani menghadapi kenyataan itu, saya mengacungkan jempol dan menganggap saudara berhasil. Luar biasa. Bagaimana agar menjadi berani? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Harus siap mengubah cara berpikir yang sesuai kenyataan. Sekarang jangan lagi menganggap segala sesuatu itu abadi, kekal, termasuk penderitaan, kesulitan, problem, karena semua itu tidak kekal. Sekarang jangan lagi menganggap bahwa hidup adalah untung-untungan, pemberian atau hadiah. Tetapi mulai sekarang harus menganggap bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup ini adalah tidak kekal. Kita harus melihat kenyataan itu, sehingga kita tidak diputar-putar di dalam perubahan yang tidak kita kehendaki. Kita harus menjadi dewasa sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kalau kita menghadapi persoalan atau problem? Karena lingkungan, kolega, pekerjaan, pasangan, anak-anak kita tidak akan selamanya cocok dengan selera atau kemauan kita. Suatu saat kalau lingkungan tempat kita bergantung sudah tidak bisa menyenangkan kita lagi, tidak cocok, maka habislah kita. Saudara merasa kebahagiaan saudara dirampok. Kalau masih satu atau dua problem dan saudara masih punya kenikmatan di bidang lain, maka tidak ada permasalahan. Tetapi kalau problem itu datang bertubi-tubi, bersamaan, semua tempat saudara bergantung tidak dapat memuaskan saudara, habislah kebahagiaan saudara. Seperti digoreng habis-habisan. Mampukah saudara bertahan? Kalau saudara mempunyai simpanan di dalam batin, saudara akan bisa lebih lama bertahan. Andai kata lingkungan sudah tidak bisa lagi sesuai dengan harapan saudara, harapan saya masih mempunyai kesenangan dan kebahagiaan batin. Dengan demikian, saudara akan lebih lama bertahan. Dari manakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan batin? Yakin dan percaya. Dari pengetahuan mengenal hakikat kehidupan ini sebagaimana adanya. Dan melakukan kebaikan. Inilah gunanya melakukan kebaikan. Saya tidak bisa bicara kalau berbuat baik. Akibatnya karmanya begini begitu. Tetapi kebajikan itu akan menjadi simpanan batin. Tidak terasa seperti Anda menabung di bank. Mungkin saudara berkata, apa gunanya sih menabung? Mengurangi jatah, mengurangi uang jajan. Tetapi nanti kalau saudara tiba pada keadaan yang sangat menyulitkan, saudara baru bisa merasakannya. Inilah keuntungannya orang menabung dalam perbuatan baik. Maka anjuran saya, harapan saya, cobalah saudara menabung. Menabung di dalam batin saudara. Untuk suatu saat kalau saudara jatuh di alam kesulitan, alam penderitaan, saudara mampu tetap bertahan. Punya daya tahan yang saudara bangun sendiri. Tidak ada orang yang menghadiahkan daya tahan, kesabaran, kekuatan, dan lain sebagainya. Semua itu harus dilatih, ditumbuhkan, dikembangkan di dalam diri kita sendiri.

oleh diri kita sendiri sebagaimana kenyataan dalam kehidupan ini. Inilah ajaran agama Buddha. Memang tidak simpel, tidak mudah. Ajaran agama Buddha itu tidak menawarkan dua alternatif, percaya atau tidak. Agama Buddha tidak sesimpel itu. Tetapi saudara dituntut seperti orang yang buta, lalu diobati, dibimbing pelan-pelan bagaimana untuk menghadapi kehidupan ini, supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sulit memang. Hasil-hasil besar yang ada di dunia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Orang-orang besar yang bisa menemukan penemuan besar spiritual atau material di dunia ini, di dunia ilmu pengetahuan, tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah membutuhkan perjuangan. Kalau saya ditanya, Pak Martinus, menjadi umat Buddha itu bangganya apa sih? Apakah karena wiharanya besar, mewah, patungnya bagus, kebaktiannya rapi? Jawaban saya adalah bukan. Saya bangga menjadi umat Buddha karena saya mempunyai wawasan yang luas. Saya tidak sekedar ditawarkan oke atau tidak, yes or no, percaya atau tidak, bukan itu. Tetapi saya disodorkan pengertian. Kalau saya mengerti, saya akan percaya. Bukan dibalik, saudara. Kalau Anda percaya, Anda akan mengerti. Tidak demikian. Tetapi kalau Anda mengerti, tidak usah diminta, saudara. Anda akan percaya. Mempunyai cara berpikir yang benar, sikap memandang kehidupan ini dengan benar, adalah syarat yang utama, yang pertama menjadi seorang umat Buddha. Memang berat, tetapi itulah dunia ini sebagaimana adanya. Sahabat, dalam bahasa Pali, Atanawa Sudantena Natham Labari Dulabham, yang artinya, setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Siapa yang bisa melindungi saudara? Yang paling setia, yang tidak berkhianat, yang paling aman, yaitu pikiran saudara sendiri yang sudah dilatih. Karena itu, dengan melatih diri sendiri, akan mendapat keuntungan yang sukar dicari, yaitu pelindung yang setia. Sahabat, marilah kita siap menghadapi kenyataan, punyailah modal di dalam batin yang kuat, tegar menghadapi apapun, dimanapun kita berada, karena apapun yang ada atau yang terjadi bersifat tidak kekal. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, itulah pesan singkat atau pesan dhamma singkat dari saya. Semoga kiranya dapat dipahami, dimengerti, dan dapat dipraktekan, sehingga keberadaan saya dapat memberikan dampak untuk umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara. Sahabat Sedharma, akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Hai hai, selamat malam semuanya untuk Anda pendengar yang kembali baru tuning di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Kita kembali juga di live TikTok ya. Tadi kita sudah hadirkan mimbar agama Buddha dan kembali kita akan hadirkan beberapa rangkaian musik dan info. Sampai saatnya nanti kembali kita akan ada di special request, nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Is, sudah ada yang gabung, ada Noy, Super Bejo, gue ingin ya, aku sih ingin juga bro. Oke, ditunggu aja ya. Untuk itu teruslah bersama dengan Yudha Tangga Tugas, bersama dengan Bung Umar di tim teknik. Baco Metal, is keren sekali video-video kamu, aku suka bro. Sukses terus, berkarya terus untuk Baco Metal. Satu nomor lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia, ada Nadila, Satu Dari Hatiku. Asik. Oke, ini dia untuk kalian semuanya.

Ini lagu ini yang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia. Jadi ingat zaman dulu ya. Lagu-lagu kayak gini memang terkadang kita rindukan tuh. Kayak siapa tadi, si Noy. Hai, ada cewek Juli juga. Ada siapa lagi? Ini sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung di live TikToknya Yuda. Ada Rajab, ada Tata Miar, ada siapa lagi? Coba. Apa? Siapa yang belum aku absen? Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aku ada yang kelewatan gitu, yang udah tap-tap layar, udah love-love orange, terus aku gak sebutin namanya, nanti aku gak enak ya. Kirim lagu dong buat ayang-ayangku, sebuah lagu Ruang Rindu. Wih, sadap. Boleh. Nantilah, Ruang Rindu dari Leto kan, atau yang mana ini? Ayah, yang pastinya kita masih akan ada di sini di spesial Sultra Malam. Sambil nanti kita masih update lagi ya informasi-informasi lainnya di tugasnya Yuda untuk malam hari ini. Wih, ini lagunya agak sangar nih. Ada kehadiran Bumerang. Saya harap sih kehadiran kalian tetap stay di sini di 96,7 MHz serta juga di live TikTok Yuda. So, check it out.

ini lagu Ambon yang luar biasa, fenomenal sih kalau di TikTok ya, banyak yang suka bawain lagu ini ya, termasuk aku lah ya, suka dengan lagu ini. Judulnya itu Tanya, ya tanya ke siapa deh. Selamat bergabung, ada Aisyah, ada Snawati baru bergabung juga ya. Katanya pingin dengar lagu Anggur Merah. Kayaknya lagu Anggur Merah ini lagu yang cukup lama juga di ini ya, di dunia per karaokean gitu ya. Selamat bergabung studio check out. Wis. Keren. Selamat sukses ya. Halo Mawardi. Oh, Mawardi. Oh ya, Mawardi kayaknya ini. Mawardi. Saya jadi ingat teman kuliah saya dulu tuh, namanya Mawardi. Salam sehat selalu teman-temanku semua ya, pendengar dan juga untuk Anda yang juga baru tuning di 96,7 MHz suasana malam hari ini. Ya pastinya kita masih akan ada di rangkaian musik-musik pilihan terbaik yang Yuda akan hadirkan malam hari ini. Selamat bergabung Made, baru bergabung, apa kabar? Juga jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman. Masuk di live TikTok itu kudu tap-tap layar lah minimal. Kemudian itu tadi ada penonton kita bilang pakai headset atau pakai TWS tuh enak dengar musiknya ini. Oke, so check it out, Anggur Merah.

Nah, lagu yang cukup lama juga di Belantika Musik Indonesia, Hati Yang Tertinggal. Hati Yang Tertinggal ini lagu dari Arwana ya. Wih, luar biasa ya. Ya deh, tapi kita gak mau bersedih-sedih, mau ingat-ingat hati kita tertinggal di mana gitu. Tapi saya maunya stay-nya, pendengar setianya RRI itu ada di sini di 96,7 MHz, di RRI Digital, serta juga di live TikTok pokoknya. Kita bersiap-siap ya. Akan kurang lebih 30 menit lagi kita akan buka juga jalur telepon di 0401 312 4008, dan juga di live TikTok studio RRI Kendari kita akan mainkan semuanya. Di special request nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo Bunda Janalin, Morowali apa kabar, Bang Soro juga tadi ada ya. Makasih untuk semuanya, tetap di kebersamaan Yuda yang temani kalian di spesial Sultra Malam. Nanti kita akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ih, jangan paksakan rindu. Ais, lagu ini relate banget lah ya. Yang lagi rindu-rindu jangan dipaksakan lah. Biasa saja, kerinduan kalian itu bisa melalui requestan lagu yang kalian ingin dengarkan lah malam hari ini. Oke? Tuh ada Aisyah. Saya ngajak, saya aku kasih caption jangan alpa. Jadi kalian tuh gak boleh ada ngebolos, gak boleh ada yang gak absen lah. Masa sih gak bisa absen? Makasih ya. Yang sudah bergabung juga di live TikTok Yuda, udah bantu tap-tap layarnya. Muhammad Hendra, makasih sudah bergabung juga. Oke, yang pastinya kita sudah bersiap-siap untuk ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam juga buat Bang Hendra Hairul. Makasih ya, selamat menikmati suasana malamnya. Alergi udang, wis, kenapa alergi udang? Kayaknya mirip dengan Yuda deh.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, kasih jangan kau pergi dari band Bunga. Wah, luar biasa ya. Sudah juga kembali menemani kita di spesial malam hari ini. Selamat bergabung yang baru bergabung di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Live TikTok juga sudah kita akan mainkan sesaat lagi, nanti akan ada live TikTok Studio RRI Kendari. Dan juga pastinya di live TikToknya Yuda. Selamat bergabung dulu. Jangan lupa kalau masuk di TikTok itu tap-tap layar lah paling tidak minimal ya. Di share-share, dibagikan ke teman-teman yang memang juga suka bermain TikTok lah. Karena RRI itu sudah berada di semua platform media sosial gitu. Kita ada di TikTok, kita ada di channel YouTube gitu ya. Bukan hanya di radio konvensional, tapi kita ada di streaming juga, boleh didengarkan di RRI Digital. Saya mau menyapa dulu untuk Anda yang juga saat ini mendengarkan kita melalui RRI Digital di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabarnya? Yang merasa rindu dengan kampung halamannya di wilayah Sulawesi Tenggara, entah itu di daratan atau di kepulauan. Wah, memang senjata abadinya itu ada di streaming, entah di RRI Digital atau juga di live TikTok lah, atau ya. Oke. Nanti di jalur telepon kita buka juga di 0401312408. Yang mau bergabung silakan, nanti ada Bung Umar yang akan menghandle telepon yang masuk. Kita ke lagu yang lama juga ini, Kenanglah Naf. Wow, dengan versi ngeblues. Malam ini buat kita jadi lebih happy lah, lebih enjoy.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

9,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Hai, selamat malam untuk semuanya pendengar. Kita ketemu suara lagi di Special Request. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tidak terasa ya, kita sudah di hari kedua di bulan Oktober. Bayangin tuh, wah, hari demi hari kita lewati minggu, akhirnya bulan ketemu bulan, dan akhirnya pun juga kita sudah ada di Oktober. Nah, gimana perjalanan yang tidak terasa hampir setahun sudah hampir kita selesaikan ya. Ocha, selamat bergabung ya. Hampir setahun sudah perjalanan di tahun 2026 ini. Mungkin masih ada yang ingat waktu bikin tulisan tentang apa namanya, apa yang diharapkan di tahun 2026 itu ya. Apa namanya istilahnya, apa, aku jadi lupa ya. Catatan gitu, catatan yang impian yang ingin diraih gitu ya. Selamat bergabung dulu untuk semua yang baru bergabung. Jangan lupa tap-tap layar dulu, baru sambil request lagu yang ingin kalian dengarkan ya. Di share-share lagi, hai ulang lan, thank you sudah bergabung ya. Oke, special request, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di sini bisa kalian dengarkan lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan ya. Yang pastinya malam dipakai buat istirahat, rebahan, scroll TikTok, ketemu dengan TikTok Studio RRI Kendari atau ketemu TikToknya Yuda. Kalian stop di situ dan kemudian bantu tap layar aja, absen, kemudian request lagu yang ingin kalian dengarkan. Saya akan kembali sesaat lagi. Kita akan buka telepon dan semua media sosial kita gunakan untuk menyapa pendengar dan juga yang menyaksikan kita melalui streaming dan juga di live TikTok.

Oke, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Sorry banget kalau kita belum ada di live TikTok studio ya. Main aja dulu di live TikToknya Yuda untuk anda mendengar. Dan jangan lupa di tap-tap layarnya dulu. Terima kasih, tadi sudah ada requestan setangkai bunga anggrek katanya. Wih, mantap ya. Oke, bunga anggreknya sudah meluncur. Dan tadi ada tapingan yang pingin dengar lagunya Ungu Seperti Yang Dulu. Ih, kamu ingin seperti yang dulu lagi ya? Enggak lah ya, harus lebih bagus, lebih maju, lebih keren gitu ya kan. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung di 96,7 RRI Digital dan juga di live TikToknya Yuda. Hai adikku Ines, apa kabar Ines? Gimana kabar malam ini? Salam ya buat keluarga. Wawan, selamat bergabung Wawan. Selamat menikmati suasana malamnya. Kenapa itu udah miring begitu? Ya, special request kita mainkan di malam hari ini untuk anda yang mau pilih lagu ya. Sekali lagi teleponnya nanti Bung Umar handle ya di 0401 3124008. Boleh titip salam juga sambil request lagu yang ingin kalian dengarkan. Atau barangkali hari ini ada yang ulang tahun, rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, keluarga, saudara dan sebagainya. Boleh lah disalami yang lagi ulang tahun, dikirimin lagu, dikasih ucapan gitu ya kan. Prima Pravita, selamat bergabung. Bang Alex, ya 2-3 lagu lah aku puterin, baru aku tunggu lagi yang mau masuk gitu. Tapi jangan terlalu lama-lama deh, biar enak kita denger lagu Ungu Seperti Yang Dulu. Tadi requestannya siapa nih yang udah bergabung tadi? Makasih yang ada di live TikTok Yuda. Thank you, kita tap-tap layar dulu semuanya, lebih semangat lagi.

0: sebuah ungkapan lagu dari Mayang Sari, Haruskah Malam Ini? Oke, kembali kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari tadi saatnya kita udah mau buka jalur telepon ya. Bung Umar sudah ada di sana di meja operator kita untuk malam hari ini. Thank you juga untuk teman-teman yang ada di tim teknik, yang ada di, yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Apa kabar malam hari ini ya? Kita masih spesialkan nih untuk Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 0401 312 4008. Kita akan buka jalur telepon kita. Aquarius Ezi Fonioni, selamat bergabung Putra, apa kabar? Aduh, kalau bisa nama belakangnya diganti Putra aja deh gitu, Putra Ganteng, ngapain gitu yang aneh-aneh. Aduh Putra. Ada Harry juga, selamat bergabung Harry, apa kabar malam hari ini? Ada aduh, saya mau sebutnya ini merek semua ini, guys. Kenapa gak pakai nama asli teman-teman kalau bermain TikTok? Kenapa harus pakai bawa merek orang lain gitu? Sayang banget, nanti yang terkenal bukan kalian. Iya, agak aneh saja. Selamat malam, mau request Adista, Perasaanku. Ini lebih aneh lagi, gak ada nama akunnya. Maksudnya gimana sih main TikTok ini cuma emoticon? Ini kayaknya akun-akun hack, apa namanya, semua akun-akun fake semua ini. Coba pakai nama tuh kayak Bang Cepu, kayak gitu. Ini emoticon hewan lah, bunga-bunga lah. Saya mau sebutnya siapa coba ini, kalau gitu. Aku mau panggilnya siapa yang punya akun ini? Aduh, mohon maaf ya teman-teman, saya bukan mengajar kalian bermain TikTok, tapi kan tujuannya kalian mau dikenal, mau ditahu, mau banyak followersnya, mau banyak temennya, mau berpenghasilan di TikTok. Kalau kamu pakai kayak gini, atau anda yang pakai begini, nggak ada nama akunnya, kita mau sebutnya apa coba? Gabung di radio di RRI khususnya, kita mau siapa? Nggak bisa, kita tidak tahu karena nggak ada nama akunnya, kadang nggak ada foto profil. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi pahami dulu ketika mau bermain TikTok ya. Jadi ingat dulu, selalu setel radio, pantengin, apalagi mau tidur, jadi pengantar tidur. Bener tuh Aquarius. Tuh ada Ahmad. Jadi ada yang namanya, yang ada yang punya nama akun, aku sebutin tuh. Yang nomor 2 aku enggak tahu. Mohon maaf saudaraku, kamu enggak punya ini. Iya, padahal nama kamu Nala. Bagus, cantik, keren. Kenapa gak dikasih nama? Takut dimarahin sama pacarnya main TikTok gitu? Atau apa? Jangan sampai ya kan? Akhirnya kamu bikin akun fake gitu jadinya. Selamat malam. Bang, request lagunya masih bisa kah? Masih bisa Putra. Putra kenapa? Yang jadi persoalan, kalian masuk tiba-tiba request. Absen-absen tidak. Tap-tap layar tidak. Gimana bermain TikTok? Akhirnya level kalian kok gak ada. Kadang tidak ada yang punya level nih aku lihatnya. Mohon maaf teman-teman semua, karena mungkin rata-rata baru. Karena itu kalian tidak memahami. Jadi nanti satu saat kita buka-bukaan, saya mau ajarin bagaimana teman-teman bermain media sosial, khususnya di TikTok. Level itu berpengaruh buat kalian. Tahu gak? Di TikTok itu berpenghasilan kalau kalian paham. Kalau mau serius. Tapi kalau hanya mau buang-buang kuota kalian, ya gak apa-apa, gak jadi masalah. Oke, telepon ada. Kita coba buka dulu teleponnya untuk di special request malam hari ini. Ada penelpon kita coba terima. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat malam Purnama.
1: Ya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya, suaranya kecil banget.
1: Halo.
0: Iya, apa kabar Purnama?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik, Sulawesi Barat cerah ceria atau mulai ada tanda-tanda hujan?
1: Seperti orangnya ini.
0: Ah, seperti orangnya aku nggak lihat. Kamu punya TikTok nggak?
1: Iya punya.
0: Punya? Kenapa nggak main masuk di TikTok aja?
1: Begitu ya, nanti.
0: Nanti.
1: Ngomong ya, lanjut.
0: Oke, telepon aja dulu. Malam ini mau denger lagu apa?
1: Nanti di atas selalu hatimu.
0: Apa?
1: Jaga selalu hatimu banget ya.
0: Nanti lalu. Kenapa? Kamu ngomong sambil ketawa, saya nggak tahu kamu bicara apa. Jaga apa?
1: Jaga selalu hati.
0: Oh, jaga selalu dompetmu. Iya.
1: Ada ya, jaga selalu hatimu, Seventeen.
0: Oh, saya kira jaga selalu dompetmu, Seventeen, jaga selalu hatimu. Oke, oke. Ini lagunya keren lah, oke.
1: Ya, Pak
0: Rialit. Ya.
1: Bunda Tiara. Ada yeah. Semuanya ada Kapio. Terima kasih ada semua rasa halus. Buat bangnya saya bareng operatornya. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Suaranya kecil banget. Kita nggak sampai dengar. Request lagunya Iwan Fals. Oke, jendela kelas. Oke lah Putra, ingat masa sekolah dulu ya. Halo, akun S ada La Iwan Kone. Ya, MC Abi Makruf. Selamat bergabung Bang MC Abi Makruf. Ini loncat-loncat nih. Nela, nah itu lebih keren loh. Ternyata kamu punya nama akun. Oke, kita jemput dari Sulawesi Barat, kita menyeberang ke Makassar. Ada sahabatku ini, Aga Kareba, Viola di Makassar. Mas?
2: Kareba,
0: baji-baji. Hei, baji-baji. Gimana, Makassar sana? Cerah ceria kah juga? Hujan kah atau gimana?
2: Ah, panas, Makassar mah panas banget.
0: Lagi panas Makassar? Ah?
2: Panas banget.
0: Panas? Oh, iya. Ah, lanjut.
2: Lanjut.
0: Oke, ya. Lagi di rumah atau lagi di mana nih? Lagi di mana?
2: Di rumah.
0: Lagi di rumah. Gimana aktivitasnya seharian, lancar nggak?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar. Lelah ya, cukup lelah.
2: Kerjanya masih.
0: Oke, oke. Malam ini mau dengar lagu apa?
2: Bebas kah?
0: Bebas.
2: Teh hijau,
0: tol. Teh hijau, tahu aja kamu. Aku sudah siapin dari tadi. Bahkan tehnya ini udah dingin dia. Serius? Saking dari tadi aku buatnya.
2: Iya kak.
0: Oke, teh hijaunya dikasih buat siapa?
2: Teh hijaunya dikasih buat Made Alif. Siapa lagi ya? Semuanya deh.
0: Semua-muanya.
2: Bang Reno, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, Raja Erlangga, welcome.
2: Buat siapa Bang Toib? Bang Yuda, ya Allah. Bang Yuda, aktivitas ya.
0: Aduh, saya kalau dikasih perhatian kayak gini, aku pingin terbang dan pingin tidur.
2: Happy terus di sana. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Viola di Makassar. Luar biasa. Thank you ya untuk Viola. Kita agak dikit-dikit canda-canda gitu ya. Oke, udah mulai ada 50 mata memandang di live TikTok sana. Ada Raja Erlangga, selamat bergabung juga. Ada Bang Aipin, Bang Alpin. Oh, Bang Alpin. Salam dari Luwu Utara, Mas Samba. Wih, mantap. Makasih ya. Ada siapa lagi? Biasa mi terjadi Muhammad, ini nama akun. Oke. Udah mulai sudah semakin lama semakin ini ya, semakin aneh-aneh ini akun-akun yang bermunculan. Oke, enggak apa-apa deh, kalian keren semua kok, keren semua. Oke. Bang Umar, kita hadirkan dulu lagunya. Sedari tadi udah beberapa requestan, kita akan kembali sesaat lagi.

ada Anima dengan Bintang. Sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih yang sudah request. Arman, Ladian, Nuan, Silviar, Putra, Sharon, Bang Alvin, thank you. Bang Muslimin, apa kabar? Bang Heri juga, terima kasih semuanya. Viola di Makassar, Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Oke, kita hampir ada di penghujung kebersamaan kita untuk malam hari ini. Untuk spesial request Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada yang mau telepon? Atau yang ada tappingan yang belum saya putarin lagunya? Yang udah tapping, yang saya mau akan hadirkan ini sebentar ada Mesya Hira di ujung minggu ya. 2 September, selamat bergabung teman-teman. Terima kasih yang udah tap-tap layarnya juga ya. Putra, thank you Putra. Terima kasih. Ya, jadi penyiar tuh enggak ada yang dua kali menyiar biasanya, kecuali mungkin ada sesuatu dan lain hal ya. Harus panjang. Selamat bergabung Irwan, ada Hetiana, Bella 2, berarti ada Bella 1 nih. Oke, thank you ya sudah bergabung. Luar biasa, 70 mata memandang ditambah dengan 116 mata yang habis lewat. Thank you semuanya ya. Oke, silakan di taping lagi lagu yang mau kalian dengarkan untuk malam hari ini. 1, 2, 3 kita akan hadirkan dulu. Setelah itu nanti kita akan tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita akan kembali sesaat lagi.

Hai, selamat tinggal. Dan itu memang artinya kita juga sudah harus segera akhiri kebersamaan kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih semangat kah? Semangat Kak Hasna. Bang Alvin, perdana aku gabung di RRI Kendari, biasanya gabung di RRI Makassar. Wis, mantap. Semoga betah di sini ya. Request lagu dong kakak. Iya dari tadi ini acara request. Tinggal di tapping aja ya sebelum aku tutup tuh live TikToknya nanti ya. Silakan langsung aja di tapping aja lagu apa yang mau didengarkan malam hari ini. Sekali lagi tadi kita ucapkan terima kasih juga penelpon kita Viola di Makassar. Ada yang di Sulawesi Barat tadi. Ada Butik Dija. Selamat bergabung. Cerita Indah. Lagunya siapa tuh? Vicky Salamor. Iya, cerita indah. Oke, nanti kita coba carikan ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih juga buat operator saya, tim kerja saya malam hari ini ada Bung Umar ya. Dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Selamat malam semuanya. Oke, kita akhiri ya sampai di sini special request kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang masih ada di live TikTok studio semuanya, selamat malam. Pokoknya kita nikmati aja dan ada beberapa nomor lagu yang masih akan dihadirkan. Dan jangan lewatkan nanti masih ada satu segmen terakhir, satu jam saya akan hadirkan musik-musik pilihan terbaik di Inspirasi Indonesia. Terima kasih, selamat malam.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Sebenarnya, ini jarang dipahami oleh semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan. Jadi, jangan kita pernah takut gagal, tetapi tetap semangat dan teruslah melangkah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Banyak orang merasa setiap kegagalan merupakan nasibnya. Padahal, kegagalan atau kemalangan tersebut tidak seharusnya diratapi secara terus-menerus, tetapi dijadikan batu loncatan untuk mencapai kesuksesan atau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, jadikan kemalangan sebagai motivasi dan kesempatan untuk kita semakin maju.

Hidup ini tidak akan berakhir hanya karena masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Dengan catatan, kita jangan terus-menerus terpuruk dan menyesalinya. Tapi, harus bangkit dan bersiap untuk menyambut masa depan yang baru. Tidak mudah memang, tapi kalau kita mempunyai tekad yang kuat, pasti kita akan dibukakan jalan.

kita harus menyadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita, dan jangan kita tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita suka dengan ikhlas, dan teruslah kita belajar. Bila perlu, kita tanyakan pendapat orang-orang terdekat kita, karena mungkin mereka yang mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari atau kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri kita.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama RRI Programa 1 Kendari yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Bersama saya untuk di Sultra pagi ini, Ulan Dasari yang akan hadir menemani ruang dengar Anda sepanjang perjalanan Sultra pagi. Seperti biasa, kita akan kembali menghadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini pendengar. Edisi 3 Oktober 2026. Bersama saya nanti yang akan kawal Sultra pagi, seperti biasa rangkaian mata acara pilihan akan hadir menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi untuk di subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi awal keberkahan untuk kita semua dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Sesaat lagi kita kembali persembahkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar program acara Mutiara Pagi, hari ini kembali kita bersua di udara untuk program Mutiara Pagi edisi hari ini 3 Oktober 2026, tepatnya di hari Sabtu. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, pendengar, untuk di pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai sholat adalah sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Dan sudah terhubung bersama kita juga di via Zoom ya pagi hari ini, pendengar, bersama Bapak Dr. Haji Samsuri SAG MPD, yang dimana beliau adalah Wakil Direktur Pascasarjana dari UIN Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, biasanya kita berjumpa di studio, ini di via Zoom Pak Dokter.
3: Iya. Baik, ini lagi kurang sehat ini.
2: Baik, iya deh. Mudah-mudahan ya masih bisa dengan jaringan yang mudah-mudahan bisa mendukung juga untuk pagi hari ini ya Pak Dokter ya.
3: Insya Allah, jaringan.
2: Baik Pak Dokter.
3: Pagi.
2: Iya, kita mengangkat topik lagi pagi hari ini Pak Dokter untuk di Mutiara Pagi. Sholat adalah sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Sebelum kita buka interaktif, boleh mungkin sebagai awal pembuka untuk di pagi hari ini untuk topik kita yang akan kita bahas dan kita kaji lebih jauh Pak Dokter, silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadhi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ya mahdah. Rabbi taqli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani qawli. Mendengar dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dan biasa dilimpahkan kepada kita, hingga kita dalam keadaan sehat, kita dalam memiliki kesempatan untuk beraktivitas. Semua ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Juga kita dengan terus senantiasa berkirim salam selawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
2: Wasallam.
3: Pendengar RRI Kendari yang selamat ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada teman kita pagi ini saya mengajak kita untuk sama-sama menyimak karena sholat ini yang kita senantiasa kerjakan minimal 5 kali hari semalam menjadi sarana pembentuk sumber daya insani yang unggul. Sholat yang kita kerjakan ini bukan hanya kewajiban ritual saja, tetapi juga adalah terjadi proses pembinaan insani atau manusia yang secara konkret produktif. Itu ada ritual, dan moral, juga termasuk di dalamnya ada pembinaan mental, ada pendidikan disiplin, ada pelajaran sosial, dan menuntut ada keprofesionalan dalam pelaksanaan. Nah, sholat yang dilaksanakan dengan benar terus kutu, ya, bisa menghayati nilai-nilainya, itu sebetulnya akan dapat membentuk pribadi yang memiliki iman yang kuat, lalu senantiasa memiliki integritas, lalu orangnya disiplin, juga bertanggung jawab, produktif dalam kesehariannya, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat, kemaslahatan kehidupan. Nah, bagaimana sebetulnya nilai dalam sholat ini, dan bagaimana hubungannya dengan pembentukan sumber daya manusia atau sumber daya insan yang unggul ini? Coba kita lihat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini, itu adalah pertama kita menunjukkan ketaatan kita yang penuh kepada Allah Subhanahu. Artinya bahwa ketika kita menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka itu terbentuk dan bentuklah pribadi yang betul-betul kita karena iman, memiliki iman dan orientasi hidup yang jelas. Nah, saya adalah muslim, kewajiban saya adalah pertama melaksanakan sholat, dan sholat ini adalah pembeda dari ibadah-ibadah umat yang lain. Sehingga Allah itu mau menjelaskan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Jadi Allah jelaskan kita di dalam Quran surat Thaha ayat ini tepat ketatmu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu adalah perintah Allah, sembahlah aku dan laksanakan salat itu untuk mengingat aku. Nah, jadi itu memiliki satu ketaatan. Yang kedua, nilai dalam salat disiplin waktu. Bagaimana dengan pembentukan sumber daya insan yang itu? Dalam sholat ini, kita membentuk ketepatan waktu. Karena sholat ini kan sudah ditentukan dia waktunya. Kapan dia mulai, hanya sholat subuh ini, sudah jelas waktunya. Dan kapan berakhir, jadi menuntut ketepatan waktu itu. Kemudian ketepatan waktu. Tidak bisa, sudah jelas bahwa itu dua subuh, itu dua rakaat. Nah, urutan-urutan sudah jelas. Dan konsisten, kalau dalam pembentukan sumber daya insani unggul ini, ya, ada membentuk ketepatan waktu, ketepatan, dan konsistensi kerja. Bahwa ketika kita mengikuti waktu-waktu sholat dengan tepat waktu, maka istilahnya harus terbawa dengan konsistensi kerja kita, kerja tepat waktu. Nah, kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sehingga Allah sudah mengingatkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, bahwa salat ini adalah kewajiban setiap muslim yang telah ditentukan waktunya. Yang kedua, kemudian kita ada khusyuk. Nilai dalam sholat itu khusyuk. Yang ketiga ini, nilai dalam sholat khusyuk. Bagaimana pembentukan sumber daya insani unggul ini? Ya, yaitu melatih kita fokus. Fokus terhadap pekerjaan, fokus terhadap tugas, tanggung jawab. Dan dituntut ketenangan. Ketenangan. Ketika kita kerja dan menjadi orang yang senantiasa fokus dan tidak tenang, itu adalah bagian dari satu keunggulan dalam diri kita. Dan kemampuan mengendalikan diri. Orang yang khusyuk itu, orang yang tenang, fokus itu adalah orang yang bisa diarah itu ketika dia mampu mengendalikan diri. dan atau sebaliknya kita menyesatkan diri. Maka Allah mengingatkan sebablah kaum mukminin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah berfirman. Pemirsa atau pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sebelum dilaksanakan salat itu, nah, salat itu harus dimulai dengan pembersihan diri, wudu, wudu, taharah. Itu nilai dalam salat itu. Maka yang dalam pembentukan sumber daya insan yang unggul itu mencerminkan bahwa kita adalah orang yang senantiasa membentuk kebersihan atau membersihkan diri. Kebersihan itu adalah bagian dari kesehatan. Artinya ini terbawa kemudian dalam lingkungan kita, rumah kita, lingkungan kita. Dan kemudian itu dijadikan sebagai budaya hidup. Budaya yang senantiasa, kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa kita lakukan. Sehingga wudu juga itu di senantiasa kita dibimbingkan oleh guru bahwa wudulah di setiap saat, jangan hanya ketika mau sholat, ketika mau ibadah, atau mau membaca Al-Qur'an, tapi kapanpun engkau keluar, misalnya mau ke kantor, mau ke pasar, berwudu. Supaya itu bisa senantiasa tertuntun pikiran, hati kita senantiasa tertuntun. Teringat saya ini standar suci yang punya wudu. Lalu kemudian nilai dalam sholat itu ada takbir. Takbir atau ihram Allah. Nah, ini dalam pembentukan sumber daya insan yang unggul, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Besar, sehingga manusia itu tidak akan memiliki sifat sombong, tidak akan memiliki sifat angkuh, takabur, karena dia yakin betul bahwa kita ini manusia kecil. Ada Allah yang Maha Besar, ada Allah yang patut kita digantungkan segala permintaan, segala harapan, dan yang mengatur segala seluruh kalian alam. Lalu di dalam salat itu juga ada rukuk dan sujud, ada rukuk dan sujud. Dalam pembentukan sumber daya insan, kan dengan seringnya kita rukuk dan sujud yang itu, maka akan membentuk kerendahan hati, akan membentuk kerendahan hati. Betapapun dia seorang pejabat, setinggi apapun, sekaya apapun, maka kalau dia laksanakan salat, dia akan rukuk, dia sujud, dia cium pejabat atau cium bumi, semua beberapa anggota tubuhnya di bawah. Dan itu menunjukkan satu ketakutan. Ketakutan. Kesediaan menerima kebenaran. Ini semua adalah hal yang bisa terbentuk ketika salat itu dilaksanakan betul-betul dengan benar. Duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga di sini ada doa yang luar biasa. Sehingga kita tidak boleh terburu-buru di sini. Coba. Rabbi mufirli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afwani. Kita mohon ampun pada Allah, Rabbi mufirli, warhamni, kita syarifmu, kasih sayang, wajuburni, cukupkan kekurangan saya, warfa'ani, naikkan derajat saya, warzuqni, berikan rezeki, wahdini, dari setiap petunjuk, bimbingan, apalagi wahdini, saya kesehatan, nasihatan, gitu. Dan wahdini, wahdini, ya, petunjuk, ini tidak ya. Kesehatan, kesehatan, Pak Suami, yang permohonan. Dan begitu banyak apa namanya nilai-nilai dalam sholat ini ya kemudian berdampak pada peningkatan kinerja insani. Termasuk diantaranya lagi yang terakhir yang saya mau katakan adalah ada kepemimpinan gitu. Ada kepemimpinan. Pimpinan ini bahwa kita dalam sholat itu kan khususnya kita yang bisa bersolat berjamaah, di situ ada imam, juga ada makmum. Nah, sudah jelas bagaimana posisi imam, apa tanggung jawab imam, dia sebagai memimpin sholat. Ada makmum, apa yang dilakukan imam, harus diikuti oleh makmum. Bagaimana kalau makmum imam ada kekeliruan, sudah ada petunjuknya, cara menegurnya. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk saling mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak begitu mudah hanya menjalankan, tidak mudah apa namanya menjelek-jelekkan, apalah itu. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita betul-betul melaksanakan ibadah sholat ini yang kita pahami tentunya ya, kita harus pahami. Sehingga dalam hidup kita bisa terbentuk sumber daya insan yang unggul. Begitu sementara yang bagi pengantar ya, walaupun agak panjang sini, saya kembalikan kepada
2: baik, itu tadi sebagai pengantar. Jadi memang mungkin kita bisa ambil tarik kesimpulan dari pengantar tadi bahwa memang sholat ini bukan hanya kewajiban seorang muslim saja pendengar ya, tapi juga ini menjadi sarana penting dalam kita membentuk pribadi yang disiplin, kemudian juga bertanggung jawab dan berakhlak mulia.
3: Ya.
2: Nah, jadi melalui sholat kita dilatih juga untuk menjaga waktu, pastinya ketertiban juga tadi sempat disebutkan, kemudian ketenangan hati serta membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana nilai-nilai tersebutlah yang nantinya kemudian akan membentuk sumber daya insani yang unggul, tidak hanya dalam kecerdasan tapi juga dalam hal karakter dan juga integritas. Nah, kita menantikan Anda yang ingin bergabung pendengar ya bersama kami 0401-3124-008 boleh, kemudian juga di TikTok juga boleh ya. Kalau Anda teman-teman yang ada di TikTok ingin bertanya silakan, 20 menit kita punya waktu ini untuk kita sharing nanti bersama untuk di topik kita pagi hari ini, salat sebagai sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Nanti bisa kita berbincang bersama juga dengan Pak Dr. Samsuri untuk di pagi hari ini. Kita coba di jalur 008 dulu, sudah ada yang bergabung ini. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi. Halo.
4: Waalaikumsalam, Mbak Mulan.
2: Iya, ini dengan siapa ini, Pak?
4: Assalamualaikum, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya mau tanya ini sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kalau dalam salat itu, salat berjamaah, kalau seorang imam sering apa ada salah baca, utamanya di Al-Fatihah itu, bagaimanakah sikap jamaah bisa dibenarkan dalam hati atau bagaimana Pak Kiai?

0: cara dan manfaatnya. Mohon penjelasannya Mbak Wulan.
1: Apa tadi? Mohon maaf. Memasukkan roh salat.
2: Tadi apa Pak? Memasukkan apa? Roh salat ya? Apa bagaimana?
0: Kalau dalam salat itu bagaimana caranya memasukkan roh salat dalam roh kita?
2: Roh salat.
0: Karena dalam salat itu kalau tidak kita tahu versinya, apakah impor jamaah atau salat sendiri, itu juga walaupun berjamaah tetap nilainya salat sendiri, itu nilai satu. Tapi kalau berjamaah kan 27 derajat. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak siapa tadi ini di saya.
2: Iya betul. Juga, namanya tadi, juga tidak terlalu
1: tidak
2: ini
1: sih. Tidak jelas ya itu. Iya. Oke, ya kita terima kasih atas responnya. Ketika kita mengikuti sholat berjamaah, nah, artinya dari awal imam itu, yang jadi imam itu sudah harus selektif betul. Jadi imam itu tidak semua orang sebetulnya bisa menjadi imam, karena mesti harus dilihat dulu dari kemampuannya membaca Al-Quran, bagaimana bacaannya, apakah dia betul-betul sudah pasti benar bacaannya, memiliki hafalan, ini ya harus menjadi perhatian di setiap tempat yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tetapi ya namanya juga kadang kekeliruan ada, mudah ada manusia biasa. Ketika ada yang salah baca, maka kewajiban makmumlah itu yang akan meluruskan. Tak boleh membiarkan, harus memberikan membenarkan, meluruskan bacaannya itu. Dan imam harus mendengar. Maka dibimbingkan kita bahwa yang makmum yang ada di belakang imam itu 1, 2, 3 orang adalah mereka juga yang memiliki hafalan atau bagus juga bacaannya, dan imam ini tidak bagus atau mestinya membaca ayat-ayat yang biasa atau sudah banyak dihafal oleh orang. Ya, jangan cari ayat-ayat yang panjang-panjang yang masih tidak sulit dihafal, masih mungkin cara masyarakat awam masih belum dihafal. Karenanya tuntunan kita dalam tuntunan sholat itu ketika ada salah baca maka mesti harus diluruskan. Kalau salah lupa gerakan, harus itu dengan subhanallah. Nah, itu pelajaran besar bahwa seorang makmum itu dalam memberikan menuntun atau memberikan teguran kepada imam itu tidak begitu, bukan turun ke jalan baru kayak harusnya berteriak-teriak naik. Nah, ini dengan adab, ada ekor di situ, dan yang ditunggu juga imam tidak harus langsung paham, harus langsung tangkap dan memperbaiki. Nah, kemudian yang saya pahami dengan pertanyaan yang kedua tentang kehadapan rusalah ketika kita berjamaah, ini saya coba ceritakan. Artinya ini adalah khusyuk, kehusuan. Bahwa ketika kita sholat berjamaah itu, ataupun sholat sendirian, kalau sholat berjamaah betul-betul kita harus khusyuk. Yeah. Makanya kita mulai sholat berjamaah itu kita upayakan tidak menjadi masbuk.

tidak datang terburu-buru. Salat itu membutuhkan persiapan. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa menghadirkan hati dalam salat itu, saat itu memiliki ketenangan. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengingatkan ada 6 hal yang bisa terkumpul di dalam salat itu, yang kemudian akan menghasilkan kehidupan seseorang dalam salat itu. Pertama adalah pada kehadiran hati. Artinya apa? Kosongnya hati dan segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita sedang kerjakan. Fokus begitu. Ada kehadiran hati. Kosongnya hati dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dalam salat ini. Kemudian yang kedua apa kata Imam Al-Ghazali? Ada pemahaman mendalam terhadap apa yang kita baca. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Artinya bahwa apa yang kita ucapkan itu mulai dari Allah Akbar sampai salam harus betul-betul kita pahami maknanya. Kita ucapkan dalam bahasa Arab, tapi di hati kita, di pikiran kita itu kita maknai dalam bahasa kita. Apakah itu bahasa Melayu, apakah itu bahasa Bugis, apakah itu bahasa Muna, itu tidak jadi masalah. Tapi kita paham apa yang kita baca. Dan sampai kita tidak paham. Lalu ketiga adalah ada pengagungan dan penghormatan kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita fokus, kita yakin bahwa Allah sedang ada di dekat saya ini. Saya betul-betul fokus ya. Ada di menghormat sama atasan saja, kita ketemu saja orang yang kita kita kagumi. Kalau misalnya itu ada pimpinan.

0: yang muncul dari keagungan Allah atau kelalaian kita dalam kehidupan kita ini. Kita munculkan rasa takut di dalam salat. Lalu kelima apa? Ada pengharapan kepada Allah bahwa kita melaksanakan salat itu ada harapan, ada keinginan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang keenam, ada rasa malu kepada kelalaian karena biasa kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika enam ini dihadirkan dalam salat itu, maka itu akan melahirkan kehusuan dalam hati dan pastilah tercapai apa yang katakan akan mendapatkan pahala 27 kali 27 derajat. Tetapi kalau itu salat hanya sekedar gugur kewajiban saja, maka itu ya nilainya juga tidak akan bisa kita raih seperti apa yang kita harapkan. Begitu jawaban saya untuk para hanya tidak namanya tadi yang saya.
1: Iya betul, di studio juga tadi Yulan tanya namanya tidak terlalu ini penangkapannya mungkin jaringan. Baik, Dokter ini karena kita sudah sampai di penghujung waktu, sebenarnya masih banyak pertanyaan juga yang belum sempat kita jawab, belum sempat kita baca juga untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, kita bisa sharing lagi mengenai topik-topik yang luar biasa. Mungkin sedikit sebagai penutup Pak Dr. Samsuri, untuk di pagi hari ini ya, topik kita Mutiara Pagi, salat menjadi sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul untuk kita bersama. Mungkin sebagai kesimpulannya pagi hari ini seperti apa?
0: Benar, kesimpulan bahwa bagaimana salat itu bisa membentuk sumber daya insani yang unggul. Itu ketika kita laksanakan salat dengan khusyuk, dengan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita kerjakan itu, maka akan terbentuk sikap atau spiritualitas yang kuat pada setiap diri seseorang, bahwa itu menunjukkan sumber daya insan yang bertakwa. Sumber daya insan yang bertakwa itu sumber daya insan unggul. Ketika salat itu senantiasa membangun hubungan manusia dengan Allah, sehingga aktivitas profesional tidak kehilangan kualitas nilainya, itu ada kejujuran. Lalu kedua, karakter yang bisa muncul dengan pelaksanaan salat yang sempurna itu ada integritas. Sumber daya insan yang kita butuhkan hari ini adalah berintegritas. Begitu banyaknya orang cerdas, orang pintar, orang memiliki keterampilan tinggi, tapi belum tentu memiliki integritas. Nah, kenapa banyak orang yang rajin salat, tetapi juga masih melaksanakan manusia? Sementara Allah kan dalam inna salat dan ha'anil fahsyaullah. Mestinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi rajin sholat tapi rajin juga mengerjakan maksiat. Kenapa? Karena tadi itu tidak melaksanakan sholat dengan benar, tidak paham sholat itu, tidak berpengar terhadap kehidupannya. Dan sholat yang ketiga adalah bentuk kedisiplinan. Orang yang sumber daya insan yang unggul itu mesti di dalamnya orang yang memiliki disiplinan dalam itu. Ya, salat tepat waktu, inna salat karena Tuhan ini kita berbahagia kita. Salat itu kewajiban kepada mu'min yang sudah tentukan waktu, ada konsistensi waktu di situ. Kemudian yang keempat adalah melatih emosional kepada intuisi, ada kematangan emosional ketika kita sedang gundah gelana. Kita sudah berwudu, baru kita salat dua rakaat, insya Allah hati kita akan tenang. Dan terakhir tentu ada tentukan kualitas dan produktivitas dalam hidup bahwa salat yang benar itu tidak berhenti di ruang-ruang tempat salat, di masjid. Dinilai salat harus tercermin dalam etos kerja kita, kreativitas kita, pelayanan dan industri kita tempatkan. Karena itu maka saya katakan bahwa sumber daya insan yang unggul dalam perspektif Islam ini bukan sekedar sumber daya Islam yang cepat dan produktif, ya, tetapi sumber daya yang memadukan iman, ilmu, punya akhlak, punya kompetensi, integritas, dan kemaslahatan besar. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan maaf atau jika ada hal-hal yang seperti itu. Terima kasih berulang kali yang telah menjadi sponsor kita pada kesempatan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Samsuri, SAG MPD, dengan pencerahannya pagi hari ini. Lagi kita angkat topik di Mutiara pagi ini, topiknya salat sebagai sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Kita ucapkan terima kasih pastinya untuk Pak Dr. Samsuri. Sehat selalu Pak Dokter, dan sampai jumpa di edisi Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, telah bersama kita hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi dengan topik salat sebagai sarana pembentukan sumber daya insani yang unggul, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Samsuri, SAG, MPD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update warta daerah pagi hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan teman-teman RRI SP Bau-Bau.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 94 Mandonga, Kota Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kemudian yang di Kaledupa 2, di Desa Oloro Selatan dan Desa Mantikula Makmur. Kemudian di Tomia ada 2, yaitu di Desa Lemenggau dan Desa Ribe. Kemudian di Binongko 1, yaitu di Kelurahan Tepapu. Nah, dari 6 lokasi ini mulai dikerja kontraknya, itu berkontrak, itu mulai ada yang berkontrak tanggal 31 Agustus.
2: Karena PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa.
0: Sari berita, pemerintah mulai pembangunan kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Ulan Dasar. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah pusat mulai membangun 6 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Wakatobi. Pembangunan tersebar di 4 pulau utama guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: Satu di Pulau Wangi-Wangi, dalam hal ini Desa Lemana. Kemudian yang di Kaledupa 2, di Desa Oloro Selatan dan Desa Mantikula Makmur.
3: Pemerintah pusat mulai membangun kampung nelayan di Kabupaten Wakatobi yang tersebar di 4 pulau utama di daerah itu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Sahurudin, mengatakan terdapat 6 lokasi kampung nelayan Merah Putih atau KNMP tersebar di 4 pulau utama di Kabupaten Wakatobi. Masing-masing di Pulau Wangi-Wangi, pembangunan berlokasi di Desa Numana. Di Pulau Kaledupa berada di Desa Olo Selatan dan Desa Matigola. Di Pulau Tomia di Desa Lamanggau dan Desa DT, sedangkan di Pulau Binongko berlokasi di Kelurahan Taipabu. Menurut Suhrudin, proyek KNMP saat ini sudah mulai berkontrak sejak akhir Agustus 2026 lalu dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kerja, dan pembangunan KNMP akan menyiapkan infrastruktur pendukung aktivitas perikanan dari hulu hingga hilir dengan fasilitas yang dibangun diantaranya dermaga, tempat lelangan ikan atau TPI, tambat labuh, pabrik es hingga gudang beku.
1: 6 lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Di mana saja itu yang 6 lokasi itu? Satu di Pulau Wangi-Wangi, dalam hal ini Desa Lemana. Kemudian yang di Kaledupa 2, di Desa Oloro Selatan dan Desa Mantikula Makmur. Kemudian di Tomia ada 2, yaitu di Desa Lemenggau dan Desa Dite. Kemudian di Binongko 1, yaitu di Kelurahan Tepapu. Nah, dari 6 lokasi ini mulai dikerja kontraknya, itu berkontrak, itu mulai ada yang berkontrak tanggal 31 Agustus.
3: Lebih lanjut, Suhrudin berharap pembangunan 6 kampung nelayan Merah Putih ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan, namun dapat memperkuat rantai usaha perikanan dari produksi hingga pemasaran, serta membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg agar dijual sesuai head Rp20.000 kepada masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
4: Diutamakan kepada rumah tangga sasaran.
5: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas PKU mulai menertibkan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang selama ini banyak dijual tidak sesuai ketentuan. Langkah ini diambil setelah menerima banyak keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas subsidi. Sementara di tingkat pengecer harganya melonjak tinggi. Kepala Dinas PKU Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang penyalurannya ditujukan langsung kepada rumah tangga, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat bukan dijual kembali oleh pengecer atau kios.
4: Nah, inilah kemudian kita himbau untuk seluruh pangkalan agar menerapkan harga sesuai dengan HET. Dan kemudian dihimbau juga untuk tidak menjual kepada pengecer, tapi diutamakan kepada rumah tangga sasaran, mikro, petani, nelayan, sesuai dengan yang terdaftar di masing-masing pangkalan.
5: Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022, harga eceran tertinggi LPG 3 kg untuk jarak angkut 0 hingga 40 km di Kota Kendari ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Pemerintah memberikan masa penyesuaian hingga 4 Oktober 2026 bagi pangkalan dan pengecer untuk menghabiskan stok yang ada. Setelah tanggal tersebut, tim pengawas akan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Ia juga mengimbau seluruh pangkalan agar memasang harga secara jelas di tempat yang mudah dilihat masyarakat. Jika warga menemukan pelanggaran, dapat melaporkannya langsung ke Dinas Perdagangan atau melalui layanan pengaduan pemerintah Kota Kendari Call Center 112.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
6: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
3: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
6: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu, Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, nggak mungkin kita mau bantu, Pak.
3: Lebih lanjut, Syarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kawasan persawahan Amohalo, Kota Kendari, tidak hanya didorong menjadi lumbung beras, namun pemerintah Kota Kendari juga menargetkan kawasan tersebut berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
7: Bukan hanya dari kawasan pertanian, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pariwisata.
3: Pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amohalo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kawasan persawahan dan perkampungan Amohalo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Siska juga menilai pengembangan agrowisata di kawasan Amohalo dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian. Selain menjadi kawasan produksi pangan, masyarakat dapat menjadikan area persawahan sebagai ruang publik sekaligus tempat wisata edukasi. Dengan demikian, kata Siska, aktivitas pertanian juga bisa mendorong munculnya peluang usaha baru, dan untuk mendukung kawasan Amohalo menjadi kawasan agrowisata, sejumlah fasilitas pendukung mulai tersedia di kawasan tersebut. Di antaranya gerbang masuk serta tempat bersantai seperti kafe dan kedai kopi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat Amohalo sebagai kawasan pertanian yang sekaligus memiliki potensi wisata. Untuk itu, Wali Kota Kendari meminta perangkat daerah terkait untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beraktivitas dan tinggal di sekitar kawasan persawahan, mulai dari akses kesehatan, fasilitas, perdagangan, pendidikan, jalan, hingga berbagai infrastruktur penting lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai penting seiring dengan berkembangnya kawasan Amohalo.
7: Banyak multiplier effect yang bisa kita petik, bukan hanya dari kawasan pertanian, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi pariwisata. Jadi ada kawasan ekonomi, ada kawasan pariwisata, dan ada kawasan pertanian dan juga perkebunan. Teman-teman bisa lihat pemerintah Kota Kendari sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur. Kita sedang membangun gerbang yang mana merupakan entitas dari kawasan tersebut. Lalu di sisi kiri pas pintu masuk ada sebuah coffee shop, itu juga rame. Lalu infrastruktur jalannya, mudah-mudahan masyarakat Kota Kendari bisa terhibur, nggak usah jauh-jauh ke Bali lihat vibes-nya, nggak perlu jauh-jauh ke mana-mana, Kota Kendari ada semua. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya.
3: Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan melalui pengembangan Amohalo sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian, juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar kawasan Amohalo. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI SP Bau-Bau. Niat muncul karena kesempatan, dua pemuda curi 3 tabung gas di Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
8: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di Kota Bau-Bau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, Kota Bau-Bau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang Negeri 2 Bau-Bau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Bau-Bau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka, sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
9: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha Kota Bau-Bau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
8: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kota Kendari menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 812 siswa mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
2: Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil.
3: Sebanyak 812 siswa di Kota Kendari menerima bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah Kota Kendari. Penerima beasiswa tersebut terdiri dari 150 pendidikan anak usia dini atau PAUD, 477 siswa sekolah dasar atau SD, dan 185 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menjelaskan, adapun besaran bantuan beasiswa pendidikan diberikan berbeda-beda, disesuaikan dengan jenjang pendidikan, di mana siswa PAUD menerima sebesar Rp1.000.000, siswa SD sebesar Rp1.500.000, dan siswa SMP sebesar Rp1.800.000. Untuk mendukung program ini, kata Saimina, pemerintah Kota Kendari menyiapkan total anggaran sebesar Rp1.190.000.000. Melalui program beasiswa pendidikan ini, pemerintah Kota Kendari berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, sekaligus mendorong semangat belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
2: Untuk tahun 2026 ini, pemberian beasiswa ini kita berikan kepada anak PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa. Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil buku rekeningnya langsung ke Bank Sultra. Nanti kan informasi kami sampaikan ke sekolah. Nanti sekolah, siswanya yang dari sekolah tersebut datang menyampaikan kepada orang tuanya untuk datang mengambil surat rekomendasi untuk dibawa ke Bank Sultra.
3: Lebih lanjut, Saimina berharap dengan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kebutuhan sekolah para siswa. Saimina menambahkan program beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung kemerataan akses pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mulai pembangunan kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan dapatkan informasi lainnya hanya di akun sosial media terverifikasi kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat pagi, kita ucapkan untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari. Pagi hari ini semangat pagi untuk Anda semua. Akhir pekan tentunya banyak kegiatan mungkin yang bisa kita lakukan ya pendengar. Akhir pekan mungkin sudah banyak planning yang akan dikerjakan hari ini. Mudah-mudahan segala kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, lancar jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih tanggal baru, awal pekan baru, di bulan baru, Oktober. Ya mudah-mudahan apa yang kita jadi planning ya pagi hari ini bisa terrealisasi dengan baik pastinya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan pun juga bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang Anda harapkan pendengar. Kita hadirkan untuk program acara Sultra pagi ini, kita hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Sembari beraktivitas, sembari kita temani dengan updatean informasi di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pendengar, menghadapi krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan, Kapolsek Kendari Polresta Kendari AKP Muhammad Anwar Ali SH menyalurkan bantuan 10 tandon air berkapasitas masing-masing 1.000 liter kepada warga Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan juga mencuci pakaian, pendengar. Kapolsek Kendari AKP Muhammad Anwar Ali SH, kami kutip dari rri.co.id, mengatakan bahwa bantuan tersebut ini merupakan bantuan kepedulian Polsek Kendari terhadap masyarakat di wilayah hukumnya yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Yang dimana diharapkan bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya oleh warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendengar. Sementara itu, Lurah Gunung Jati Hikmah Santi Aries SSI juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolsek Kendari atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Dan pendengar, krisis air bersih di wilayah tersebut ini semakin dirasakan masyarakat dalam 3 bulan terakhir. Padahal selama ini sebagian warga mengandalkan sumber air dari kawasan hutan Tahura Murhum dan Tahura Nipa-Nipa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan pendengar, akibat kemarau berkepanjangan ini hampir seluruh sumber air yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan warga itu mengalami kekeringan. Karena itu, pemerintah Kelurahan Gunung Jati juga berharap dukungan dari berbagai pihak terus berlanjut agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi selama musim kemarau, sekaligus meringankan beban warga yang terdampak kekeringan. Dan pendengar, sebelumnya juga bantuan air bersih disalurkan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBPK, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara. Dan bantuan tersebut itu berupa 3 tandon air berkapasitas masing-masing 1.000 liter untuk membantu masyarakat Kelurahan Gunung Jati yang juga terdampak kekeringan, pendengar. Dan informasi yang barusan Ulan sampaikan ini masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

kembali kita update informasi pendengar untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Datangnya dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Tenggara yang meluncurkan program Gotong Royong Bedah Rumah sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pendengar, program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kendari sebagai bagian dari penguatan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui program tersebut, pendengar, sebanyak 15 unit rumah warga akan dibangun dan diperbaiki secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak serta masyarakat sekitar. Peluncuran program ditandai dengan peletakan batu pertama dan penyerahan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS secara simbolis kepada warga penerima manfaat yang ikut disaksikan Wali Kota Kendari. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga mengungkapkan program Bedah Rumah tersebut ini merupakan wujud nyata kebersamaan dan kolaborasi antara Kejati Sulawesi Tenggara, Persatuan Tunas Muda Adiaksa, Basnas, serta REA. Dan Gubernur juga menyebut gagasan program tersebut itu berawal dari ide Kepala Kejati Sulawesi Tenggara dalam rangka memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Bakti Adiaksa. Gubernur pun juga menilai gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya, pendengar, bantuan berupa pembangunan dan perbaikan rumah bukan sekedar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kejati berharap upaya tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya melalui perbaikan kondisi rumah, tetapi juga dalam memberikan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat. Dan pendengar, pelaksanaan program tersebut ini melibatkan jajaran Kejati Sulawesi Tenggara, kemudian Kejaksaan Negeri Kendari, Pemerintah Kota Kendari, kemudian perangkat daerah terkait serta unsur masyarakat, pendengar. Dan program tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Langsung kata duit. Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Timpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan. Ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih kita harus terima dan nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
6: Jawaban siapa? Pak Seskap. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah Tokoh Muhim Muhammad Quraish Shihab dan Tokoh Muju Budi Santoso Tanu Wibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignasius.